0: menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka, karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran, ya, itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistirnya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anisa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Kalau Wapresmu sendiri itu
15: Pak? Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak? Siap,
17: Pak. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh iya, Sa. Besok libur Agustusan nih. Di daerah rumah kamu ada buat lomba-lomba gitu nggak?
1: Wih, iya, besok libur.
2: Buat kayaknya, Pi. Tapi aku mah mending rebahan aja lah. Mager.
0: Loh, kok gitu, Sa? Seru tahu ikut lomba gitu?
2: Males, Pi. Buang-buang waktu juga. Mending rebahan. Kita tuh harus menikmati hari libur dengan bermalas-malasan.
0: Tapi ini sayang banget tahu kalau kamu lewatin, mending ikut.
2: Ih, gak mau, Pi. Ogah, kayak anak kecil ikut-ikutan lomba begitu. Hadiahnya juga gak wow banget. Gak minat, ah.
0: Mulut kamu, Sa. Itu lomba 17-an kan diadainnya cuma 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut. Walaupun kita udah remaja nih, kita masih bisa ikut kok berpartisipasi. Terus banyak juga kok lomba menarik yang bisa kita ikuti oleh anak seumuran kita gini.
2: Emang ikut lomba gitu ada manfaatnya, Pi?
0: Wah, ada dong. Perayaan 17 Agustus ini menjadi tempat berkumpul serta mempererat hubungan antar warga.

0: juga menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Lomba-lomba yang diadakan juga punya banyak makna, contohnya lomba tarik tambang, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam lomba itu mengajarkan kita tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat juang seperti para pahlawan kita.
1: Oh gitu, ternyata dalam juga ya maknanya.
0: Iya, makanya ayo ikut.
1: Oke deh, yuk.
0: Nah, ini baru semangat kemerdekaan namanya.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang tetap dan terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, atau Anda yang pagi ini baru saja mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Baik pendengar, di opini publik edisi hari ini, di hari Minggu tepat di tanggal 16 Agustus 2026 ya, kita akan membahas pendengar untuk topik opini publik pada pagi hari ini mengenai daripada pemberitaan di pagi ini yang mana Menteri Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dan ini adalah salah satu perhatian ya, yang pastinya juga untuk masyarakat kita pada umumnya, terkait daripada jemaah umroh yang gagal berangkat ya, dan hanya sampai pada bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Pendengar, ibadah umroh tentu menjadi impian banyak umat muslim pastinya. Tapi bagaimanakah kalau sudah membayar puluhan juta, koper sudah siap, bahkan sudah sampai di Jakarta, tetapi penerbangan ke Tanah Suci tidak kunjung jelas ya. Nah, kasus beberapa waktu lalu 13 jemaah asal Jambi yang batal berangkat pada awal Agustus 2026 menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk lebih teliti memilih travel umroh. Nah, lantas apa saja yang harus kita cek sebelum menyerahkan uang kepada Biro Perjalanan Umroh? Bagaimana tanggapan dan komentar Anda terkait hal ini pendengar? Silakan Anda yang ingin bergabung di opini publik Pro 1 RRI Jambi di line telepon 0811-6707-8850. Baik, silakan Anda ingin bergabung, kami nantikan di pagi ini di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi pendengar, terkait mengenai jemaah umroh yang gagal berangkat ke Tanah Suci ya. Untuk itu Kemenhaj mengingatkan kita semua masyarakat untuk berhati-hati ya untuk pemberangkatan umroh dengan paket murah.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Mbak Ulan.
0: Sehat, iya, Ulan. Alhamdulillah sehat, Bang Jiji. Cuaca cerah nggak di Bungo pagi ini, Bang?
1: Cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung.
1: Seperti mendungnya hati, Bang Jiji.
0: Baiklah. Semoga tetap sehat dan semangat ya, Bang Jiji, ya. Baik.
1: Amin, ya Rabbi, amin.
0: Baik, Bang Jiji, gimana nih menanggapi tentang ada jemaah umroh yang gagal berangkat kemarin di awal Agustus, ya? Dan
1: kalau masalah cek administrasinya semua sudah dicek, sudah bagus semua dari masyarakat itu kan. Tapi kira ke tinggal ke profesional nih dari travel umroh nih ya.
0: Yeah.
1: Uang ini saya rasa ini bukan masalah korupsi, ini masalahnya penggunaan uang yang tidak keruan itu ya. Sehingga cucuk lubang gali lubang deh ini sistem kayaknya gitu ya.
0: Iya.
1: Ini berangkat nanti nunggu lagi ada yang masuk uang itu lagi diputarnya gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh gitu.
1: Artinya Bang, ini kan merugi diri sendiri perusahaan ini. Tidak profesional tuh Mbak. Tidak profesional, sehingga dia sudah bisa membayangkan macam mana para calon umroh ini di Jakarta itu bisa terlantar ya.
0: Iya.
1: Nah, lebih baik dari awal dari Jambi itulah terlantar diceritakan apa adanya, ya enggak? Nah, macam ini kan akhirnya balik ke belakang lagi yang ini, travel umroh yang kena.
0: Iya.
1: Yeah. Ini. Ya, yang penting gini aja lah, yang macam-macam ini semoga tidak terulang lagi, Mbak ya.
0: Iya, amin, ya Allah.
1: Pada hakikatnya mereka itu sebenarnya ingin berbuat baik, tapi ini mungkin manajemen yang tidak tepat atau ada masalah lain, kita tidak tahu persis ya.
0: Benar.
1: Itu. Semoga jalan di kemudian hari tidak ada seperti ini lagi terjadi. Keprofesional satu ini, travel umroh ini atau yang lainnya, perusahaan lainnya harus ini ya, profesional gitu Mbak ya.
0: Oke, baiklah.
1: Itu aja Mbak. Iya,
0: terima kasih Bang Jiji.
1: Mbak Umroh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga aku bisa umroh ya Bang ya. Mbak Umroh dipanggilnya. Luar biasa. Selamat pagi untuk Anda semuanya pagi ini yang pastinya mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya, di Opini Publik untuk edisi hari ini. Baik, silakan bergabung kembali Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Rudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umroh.
0: Mbak Umroh, amin. Masya Allah, Bang Jiji. Kayaknya ini
2: tegang-tegang amat.
0: Bener, kayaknya ini doa deh Bang ya.
2: Iya, kita kan kalau yang baik-baik itu doa.
0: Allahu Akbar, mudah-mudahan
2: terkabul kan, gak tahu kita rezeki mau kita kemana.
0: Bener sekali Bang Rudi, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana Bang menanggapi terkait hal ini?
2: Ya, kalau ini kan sudah berulang-ulang lah Mbak ya, kadang itu jadi jangan kan di Jambi, di tempat saya kemarin juga ada Mbak.
0: Iya,
2: alhamdulillah. Tempat saya juga kemarin ada berangkat juga terlontar langsung di Jakarta ya Mbak itu.
0: Tapi ini dananya dikembalikan nggak Bang?
2: Alhamdulillah dananya dikembalikan Mbak, tapi akhirnya diberangkatkan juga dia.
0: Oh, tetap diberangkatkan tapi tidak sesuai jadwalnya kemarin.
2: Iya, jadwalnya ya, tapi alhamdulillah aja dia bertanggung jawab karena yang di bawah ini kan orang setempat Mbak, yang punya, yang bawanya ini ya orang ini juga yang ngajak-ngajaknya kan, jadi kan jadi pedala juga. Akhirnya dia nutupnya dari uang pribadi akhirnya dia.
0: Oke, baik.
2: Iya, karena itu sistemnya Mbak, kita mengkerut orang berapa orang di sini, misalnya 10 orang bisa dapat bonus 1 orang dia di situ. Kalau di sini malahan gitu, tapi alhamdulillah pegawainya itu bertanggung jawab kan. Akhirnya diberangkatkan juga walaupun nggak tepat waktunya.
0: Alhamdulillah.
2: Memang itu iming-imingnya memang ini murah, umrohnya murah itu.
0: Yeah.
2: agak di bawah apa orang. Tapi kan standarnya sekarang kan hampir 30 sekian.
0: Iya,
2: itu
0: benar.
2: Kalau di
0: bawah kayaknya kita harus pakai logika juga ya Bang ya. Kalau umroh cuma 18 juta, 20 juta, ini cukup nggak kira-kira gitu ya?
2: Kalau kemarin kan memang ada Mbak di bawah itu, di bawah 20 juta ada. Sekarang ini pun kalau di bawah 30 juta, kita harus hati-hati juga sekarang ini.
0: Betul.
2: Karena juga terkadang ini kan yang punya travel umroh ini terkadang kan juga banyak endorse itu dia mbak, malahan dia yang mahal, yang endorse itu yang dapat banyak gitu. Sekarang ini kan lagi booming yang endorse itu, akhirnya mengembalikan uang juga ke situ, ke PT itu. Karena endorse ini sangat, kalau di pasaran di bawah ini sangat bagus sekali dia mbak, karena bisa tertarik orangnya ini.
0: Iya.
2: Karena kita kan kalau untuk haji itu kan nunggunya
0: lama
2: sekali. Jadi mau nggak mau ya ini umroh adalah apa itu titik terakhirnya dia, karena itu tunggu, masa tunggunya itu lama. Tapi ya pemerintah harus diawasi juga mbak, kalau ada masalahnya travel umroh itu sebaiknya ditutup aja kalau nggak ada ilegal apa itu.
0: Kalau tidak ada izin yang resmi sepertinya harus ditindaklanjuti ya.
2: Ada izin resmi sudah. Sudah itu juga ada masalah satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau masih juga ada masalah, sebaiknya ditutup aja travelnya.
0: Okay.
2: Nah, karena itu, karena kan sudah berulang-ulang dia mbak. Kalau sekali kan mungkin kena hilang, kena apalah. Mungkin dia nyari-nyari apa dulu kan. Ya itu kalau dapat pemerintah juga harus diperhatikan juga mbak yang umroh ini. Karena kita kan juga sudah ada menteri khusus ini haji dan umroh kan.
0: Iya, Kemenhaj, benar.
2: Iya, jadi dia signifikan dia itu mengawaskannya hanya haji, hanya umroh aja. Ini kan kalau dulu kan agama kan luas dia, kan
0: menteri
2: agama. Ya kalau dapat itu ya jangan ada lagi apa itu antara apa umrohnya nggak berangkat, apanya nggak berangkat. Padahal ini kan kita kan mau ibadah mbak itu. Akhirnya juga bisa stres ini yang mau berangkat umroh. Apalagi was-was uangnya nggak bisa kembali, berangkat nggak jadi juga itu sudah sudah dapat malu juga di masyarakat mbak dia gitu kan. Karena kita kan waktu nak berangkat umroh itu kan sudah sedekah juga mbak namanya di sini kan, jangan rame-rame ngajak orang, nanti orang nanya lagi ngapa nggak jadi umroh.
0: Akhirnya jadi akhirnya dong, kena mental ya orang itu benar.
2: Mental juga bisa jadi dia bisa kena apanya uang juga bisa kembali ya bisa stres nantinya mbak. Ya itulah kalau dapat itu pemerintah diperhatikan juga ya mbak ya, travel umroh ini kalau ini sekarang ini orang bermacam-macam untuk mengumpulkan dana itu mbak itu yang apa ditakutkannya itu.
0: Oke,
2: kalau dapat itu ya semua bekerja sama lah, karena kita kan umroh maunya ibadah kan. Akhirnya ini jadi masalah juga akhirnya.
0: Terima kasih kembali Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, jemaah umroh gagal berangkat ya. Yang pasti pendengar, kita harus cek izin PPIU-nya. Pastikan jadwal dan tiket, jangan tergiur harga terlalu murah ya. Cek rekening pembayaran dan perjanjian, serta simpan semua bukti transaksinya ya. Baik, 0811-6707-8850. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya Pak Mustofa, apa kabar Pak? Kenapa?
1: Gak ikut ikutan Mbak Umroh.
0: Tetap Mbak Ulan ya, bukan Mbak Umroh.
1: Mbak Gigi sama Mas Rudi, Mbak Umroh juga ya.
0: Iya, mereka mendoakan saya nih kayaknya nih ya. Nanti kalau 12 hari
1: jadi apa, petunjuk Umroh yang terbaik.
0: Amin. Pak Mus, nanti kalau saya enggak terdengar suaranya 12 hari atau 14 hari, berarti saya Umroh ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Mustofa, gimana menanggapi terkait jemaah umroh yang gagal berangkat? Sini Kemenhaj mengingatkan kita semuanya jangan tergiur nih dengan paket-paket umroh yang murah gitu ya.
1: Ya benar Mbak. Mm-mm. Kalau di sini ya Mbak ya, di tempat saya kan namanya Kelurahan Jeroga Agung gitu kan. Mm-mm. Itu ada 5 travel umroh.
0: Masya Allah.
1: 5 travel umroh tuh yang jelas itu, yang anaknya mungkin ada cucunya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi maka kita harus hati-hati. Umroh itu kan beda-beda ada. Yang kalau nggak salah itu yang paling kecil itu 9 hari.
0: Oh.
1: Ada yang 12 hari. Ada juga yang 15 atau 17 hari.
0: Benar.
1: Ada yang sampai 1 bulan kan. Makanya kita harus hati-hati kalau kita mau umroh kan. Memang ibadah umroh itu sangat besar palanya kan gitu. Ya, cuman kita harus hati-hati supaya nanti kita nggak apa ya, kalau sudah sampai di Jakarta kok nggak jadi berangkat, itu kan bukannya malu tapi kan gimana namanya, ibadah kok sampai gagal kan gitu.
0: Iya betul,
1: makanya harus hati-hati. Biasanya gitu Mbak, kalau mau berangkat itu kan pasti ada apa namanya manasik dulu ya, latihan ya.
0: Iya benar,
1: cara toab, nyamuk cara berpakaian dan lain sebagainya lah, doanya juga kan.
0: Betul,
1: makanya harus jelas supaya itu namanya ibadah jangkauannya kan luas sekali kan. Umroh di pahalanya sangat besar sekali, banyak sekali yang ikut di sini kan. Cuman yang jelas jangan sampai dibilang digagalkan atau dikembalikan lagi. Dulu nggak, kalau nggak salah tuh 2 atau 3 tahun yang lewat kan, ada juga sama Mbak di sini.
0: Iya.
1: Udah berangkat tapi nggak jadi sampai Jakarta pulang lagi. Makanya kita harus jelas travelnya dari apa dan pengurusnya siapa, jelas enggak diatur ini. Karena di Kementerian Haji dan Umroh ya, enggak sama anak lagi, atau Kementerian Agama khusus untuk Haji dan Umroh.
0: Yeah.
1: Makanya kita harus hati-hati, ya bagi yang punya banyak sih enggak begitu berat ya. Bagi yang punya pas-pasan kan sangat berat sekali, ukuran segitu di atas 30 juta tadi Bang Budi bilang kan.
0: Iya.
1: Memang Mbak, benar-benar itu paling nggak sekarang ini 34 enggak?
0: Iya. 34 sampai 38-an gitu ya Pak.
1: 39 beda-beda ya. Jadi ya yang penting soal beda-beda itu yang mana mana yang jelas yang benar-benar diakui oleh pemerintahan ke urusan haji dan umroh supaya kita benar-benar ibadah itu. Ya yang pertama sekali namanya ibadah itu kan karena Allah kan. Kita beribadah pahalanya banyak karena Allah kan itu. Karena siapa-siapa kemudahan badannya menjadi baik dan pahalanya juga menjadi banyak untuk kita semuanya.
0: Iya.
1: Jadi bahas yang kasih matenulun.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Mustofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih saya nantikan Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi yang ingin menanggapi atau memberi komentar terkait mengenai daripada paket umroh murah ya. Harus berhati-hati kita semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak De?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Baiklah, langsung aja nih Pak De, bagaimana tanggapan dan komentarnya nih terkait mengenai paket umroh murah yang ternyata banyak jemaah yang gagal berangkat ini, gimana nih?
2: itu harus menjadi pembelajaran terhadap masyarakat kita yang mau berangkat umroh, nah. Jangan tergiur dengan harga murah.
0: Iya.
2: Itu kan persaingan dari pihak travel. Kalau bisa travel itu persaingannya jangan menurunkan harga.
0: Iya.
2: Persaingannya harus kualitas mutu pelayanannya itu. Harga tetap sama, tapi kualitas pelayanannya yang lebih bagus itu harus yang bagus itu, Mbak.
0: Iya, baik.
2: Kemudian calon-calon umroh itu pun harus selektif. Padahal kita beli pakaian, harga murah mutunya kan rendah.
0: Iya, pakainya paling cuman berapa minggu, terus ada yang rusak itu, gitu ya.
2: Makanya kita dari pihak yang mau calon umroh, berangkat umroh pun harus selektif juga. Ada sekian kok bisa umroh. Jadi kita harus hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah. Pemerintah itu harus mengawasi pihak-pihak travel, kalau bisa bersaing kualitas pelayanannya, jangan bersaing masalah harga ongkos itu, Mbak. Itu. Jadi harga sama, mutu pelayanannya lebih bagus itu yang dicari orang mungkin itu.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan anu hari berikutnya sudah ada terjadi lagi lah, Mbak. Tapi yang jelas masyarakat jangan tergiur, jangan mudah terpercaya dengan harga murah gitu aja.
0: Betul.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Desutrisno ya. Ya baik pendengar, saya bacakan di pesan WhatsApp pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian para jemaah umroh tidak jadi berangkat, kejadian ini bukan kejadian yang pertama, benar sekali. Nah jadi para biro harus bertanggung jawab. Niat para jemaah hanya satu, yaitu ibadah ya. Jangan disalahgunakan, mereka sudah susah payah mengumpulkan uang. Masyarakat juga harus cerdas untuk memilih biro yang tercatat di Kemenag. Nah biasanya promosinya dari mulut ke mulut dan yang menawarkan adalah orang yang dipercaya atau tokoh masyarakat karena dapat benefit. Jadi kita harus cerdas untuk memilih biro ya. Saya pernah jadi korban. Selamat bertugas Mbak Ulan dari Ibu Daomi. Masya Allah, terima kasih Ibu Daomi. Waktu itu pernah jadi korban juga ya Bu Daomi ya. Semoga masyarakat semuanya lebih cerdas lagi ya dalam memilah dan memilih biro perjalanan umroh ya. Ya, seperti yang dikatakan pendengar oleh Kementerian Haji dan Umroh yang mengingatkan masyarakat semuanya untuk tidak tergiur atau mewaspadai paket umroh murah ya. Dan pakai logika saja ya, jika hanya 18 juta di zaman sekarang untuk tiket pesawat aja sudah berapa ya, belum lagi konsumsi dan lain sebagainya selama 12 atau 14 hari itu. Nah jadi memang pendengar harus tetap dan lebih berhati-hati lagi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, tadi ada Bang JJ, ada juga Bang Rudi, Pak Desutrisno, dan juga Ibu Daomi ya di Opini Publik pada edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 ya. Kita tuntaskan kebersamaan di Opini Publik dan kita lanjut pada program acara berikutnya. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu, pejuang beneran berdiri lawan penjajah, tahu?
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Lia deh, perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sporting, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi. Diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia.
1: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
2: Iya bener, Sa. Seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
1: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
2: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
1: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas.

Butuh anak-anak seperti kamu. Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Jambi pagi ini.
4: Anda masih mengikuti

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, informasi mengenai cek fakta Pro 1 RRI Jambi beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari Thornbacks Hoax ID. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Perry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tapi besar gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Demikian cek fakta Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
0: Jambi pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
3: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
2: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
3: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
2: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
3: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
2: Hah? Emang iya, Bu?
3: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya. Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
4: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi menjelang siang ya. Sudah di jam 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Anda yang dengan kegiatan yang sudah diselesaikan atau yang baru akan memulai ya. Selamat pagi menjelang siang pastinya menemani kebersamaan Anda di pagi minggu ini. Pendengar dengan informasi-informasi yang saya hadirkan jelang ke jam 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar di pagi hari ini menemani Anda semuanya yang baru saja menyeduh kopi atau menikmati sarapan paginya ya. Dan pastinya ini adalah salah satu hal yang rutin menjadi bagian aktivitas Anda di pagi hari. Di satu informasi pendengar pada pagi hari ini, daripada informasi mengenai Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Haji Mahir menyerahkan bantuan kepada 3 kepala keluarga atau kakak yang terdampak kebakaran rumah di Desa Pemunduran, Kecamatan Kumpeulu pada hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan setelah mengikuti kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kecamatan Sungai Kelam. Dan setibanya di Desa Pemunduran, kedatangan orang-orang nomor 2 di Kabupaten Muaro Jambi itu disambut antusias oleh masyarakat. Pendengar, bantuan kepada 3 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran ya. Salah satu rumah milik Nawawi mengalami kebakaran hebat hingga ludes dan menyisakan puing-puing. Dan sementara 2 rumah lainnya milik Majid dan Selamat juga mengalami kerusakan akibat musibah tersebut. Wakil Bupati Muaro Jambi menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warganya. Ia berharap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat meringankan beban para korban dalam menghadapi kondisi pasca kebakaran.

Baik, selanjutnya pagi hari ini juga Anda yang bersama-sama warga sekitar lingkungan tempat tinggal Anda yang juga menjadi salah satu bagian pada peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia tahun ini dimulai dengan aksi nyata, yaitu membersihkan lingkungan sekitar Anda. Ya, pendengar, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia adalah organisasi profesi yang menjadi wadah bagi para tenaga dan ahli di bidang kesehatan lingkungan. Dan HAKLI Kota Jambi merupakan bagian dari organisasi tersebut di tingkat daerah. Perannya berkaitan dengan pengembangan profesi kesehatan lingkungan serta mendorong upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang sehat. Disampaikan oleh Gustomo Yamistada, selaku Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan HAKLI Kota Jambi, yang mengatakan dalam menjalankan perannya, HAKLI dapat terlibat dalam berbagai isu seperti sanitasi dan air bersih, pengelolaan sampah, kemudian sanitasi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pencegahan penyakit berbasis lingkungan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan. Dan kemudian ia menyampaikan penting menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan kita ya, serta menciptakan lingkungan yang sehat bukan hanya tentang menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi tentang melindungi bagaimana kesehatan masyarakat lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik, air yang aman, serta pengelolaan sampah yang tepat merupakan bagian penting dalam mencegah berbagai penyakit. Dan pasti pendengar, yang kita harapkan bersama bahwa kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis ya, tetapi juga oleh lingkungan tempat seseorang tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Nah, untuk itu mari kita jaga lingkungan, jaga kesehatan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi ya. Yuk dimulai dengan dari aksi nyata pagi ini, dan juga ini adalah salah satu bentuk cinta bangsa kita Indonesia di hari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Kita sama-sama menjaga bumi, menjaga alam kita supaya tetap lestari.

Dan selanjutnya pendengar, informasi dari Polda Jambi, yang mana Polda Jambi ungkap 154 kasus narkoba dalam operasi Antik Siginjai 2026. Kepolisian daerah atau Polda Jambi bersama jajaran Polres atau Polresta berhasil mengungkap 154 laporan polisi dengan 236 tersangka dalam pelaksanaan operasi kepolisian Antik Siginjai tahun 2026. Operasi yang digelar sejak 8 hingga 27 Juli 2026 tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Jambi dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi.

Pendengar, upaya preemptif lanjutnya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, termasuk juga di lingkungan pemerintahan, kemudian sekolah, kantor swasta maupun tempat-tempat keramaian ya. Dari keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil disita, diperkirakan sebanyak 70.426 jiwa dapat diselamatkan dari potensi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi hari ini di suasana kemeriahan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Semarak kemeriahan HUT RI, dan tentunya juga untuk Anda yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya atau yang udah mulai nih berbagai jenis perlombaan pada pagi ini ya. Semangat dan merdeka ya untuk bangsa Indonesia dan untuk diri kita. Yuk kita mulai melakukan hal yang terbaik dari sejak bangun pagi ini, dan tentunya memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan masyarakat umum hari ini dan seterusnya ya. Pendengar, ini dia satu lagu untuk Anda semuanya di kebersamaan kita pada segmen Jambi Pagi ini, Pro 1 RRI.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Siapa sangka, tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan. Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apalah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau aku kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

Pendengar di mana saja Anda berada, di beberapa informasi terakhir saya hadirkan di segmen Jambi Pagi ini ya. Yang pasti ini adalah menjadi perhatian kita bersama ya, menjaga kesehatan diri kita, keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Dimulai dari kesadaran diri sendiri ya. Karena pendengar kadang ini menjadi hal sepele ya, atau juga yang sering Anda lupakan, yaitu memperbanyak minum air putih setiap hari ya. Karena banyak orang tidak suka minum segelas air putih setelah tidur, setelah bangun tidur di pagi hari ya. Padahal minum segelas air putih hangat di pagi hari itu ternyata memberi manfaat yang baik sekali untuk tubuh kita. Dari wajah yang terlihat lebih muda sampai membantu masalah insomnia.

ada keluarga kita yang terpilih menjadi anggota Paskibraka dalam HUT RI ya. Entah itu di jenjang atau di tingkat daerah atau juga di tingkat nasional, itu bangganya luar biasa ya pendengar. Nah, rasa bangga sekaligus haru ini dirasakan oleh Tati Rahmawati, orang tua dari Lutfi Alfian, setelah sang anak terpilih menjadi bagian dari tim petugas upacara pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan bertugas 2026 mendatang. Dan Lutfi terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi secara bertahap ya, mulai dari tingkat SMA, kecamatan hingga kabupaten. Setelah melalui proses tersebut, Lutfi kemudian lolos mengikuti seleksi tingkat provinsi dan dinyatakan. Anak ketiganya mendapat kepercayaan tersebut. Namun sebagai orang tua, ia juga merasa berdebar dan terus mengingatkan Lutfi untuk menjaga kesehatan serta kondisi fisiknya selama menjalani persiapan. Ya, kita berharap bersama pendengar dan juga Anda yang turut menjadi bagian dari tim pengibar bendera dalam rangka upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, semoga besok berjalan dengan lancar tentunya ya.

Baik, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, menemani kebersamaan Anda semuanya di pagi menjelang siang ini ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, semoga apa-apa yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam segmen Jambi pagi ini memberikan manfaat, kemudian inspirasi dan juga motivasi.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar dimanapun Anda saat ini berada, di kesempatan kita pada pagi ini untuk informasi perkiraan cuaca di secara umumnya diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin. Siang dan sore nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara hari ini di angka 20 hingga 32 derajat Celcius, pendengar, dan kelembapan udaranya 52 hingga 92%. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini menjelang siang pastinya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan dilanjutkan oleh rekan Suci Rahayu di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi dan selamat menikmati hari libur Anda, hari Minggu Anda, tentunya menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat dan merdeka, jayalah selalu negeriku Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Pro 1.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, berhenti lagi di lampu merah. Saya tanya Google dulu ah. Halo Google, boleh nggak saya terobos lampu merah di sini?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa Google?
1: Kalau Anda menerobos, Anda melanggar dan akan bisa terjadi kecelakaan.
0: Lampu merah sini lama Google, bisa 3 menit berhenti.
1: Anda perlu sabar menunggu.
0: Ah, kelamaan nunggu Google.
1: Pilih mana, berhenti 3 menit atau nyawa hilang.
0: Waduh Google, ngeri ya.
1: Anda harus paham aturan berlalu lintas. Sekarang sudah lampu hijau, silakan jalan, jangan banyak bertanya.
2: Pro 1

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

Hai, pernah selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pernah di kebersamaan untuk akhir pekan ini, 16 Agustus 2026. Bagi pendengar, kami kabarkan terkait dengan Badan Gizi Nasional BGN meminta guru dan tenaga kependidikan ikut terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di sekolah. Dan ini diarahkan ya keterlibatan dari para guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung edukasi pola makan sehat sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program di lingkungan sekolah. Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan keterlibatan guru dalam pelaksanaan MBG tidak dimaksudkan untuk menambah beban tugas para tenaga pendidik.

Mendikdasmen, pelaksanaan MBG di Satuan Pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan penguatan pendidikan karakter, dan program MBG dapat menjadi sarana untuk membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus menanamkan nilai dan karakter kepada peserta didik. Ya, berangkat, jadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kayaknya anak-anak sekolah nih udah pada hafal semua ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan bergizi. Gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, masya Allah. Semoga ya anak-anak Indonesia memang sudah punya kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan. Bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi gratis. Gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Jadi kalau sudah habis salat isya langsung bubuk sayang ya. Besoknya bangun pagi langsung sholat subuh. Ya, dan Abdul Mukti Mendikdasmen menilai pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tapi juga penanaman nilai dan pembentukan karakter melalui kebiasaan hidup sehat serta perilaku yang baik. Dan ternyata pada akhirnya program MBG ini juga melibatkan peran aktif dari guru di sekolah, tenaga kependidikan. Ya, karena pelaksanaan MBG dapat berjalan beriringan dengan upaya membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkarakter di lingkungan satuan pendidikan. Apa sih kata Kepala BGN Sudaryono? Ya, beliau mengatakan guru dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk mendampingi siswa saat mengkonsumsi makanan. Ya, jadi dengan didampingi oleh guru, guru menjelaskan ya bahwa makanan yang ada dalam program makan bergizi gratis itu adalah makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya. Karena program MBG itu dapat menjadi sarana edukasi mengenai gizi sekaligus pembentukan kebiasaan hidup sehat. Ya, artinya nih SPPG Dapur MBG juga harus selektif sekarang ya, enggak sembarangan kasih makan atau kasih menu makanan kepada anak-anak penerima manfaat MBG. Jadi benar-benar harus bergizi. Ya, benar, di tingkat sekolah, Badan Gizi Nasional menyiapkan petugas penanggung jawab atau person in charge, PIC, dari tenaga pendidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha. Nah, mereka ini bertugas menerima makanan dari SPPG dan melakukan pemeriksaan sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Pemeriksaan dilakukan secara organoleptik dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Jika makanan dinilai tidak memenuhi standar, makanan tersebut tidak boleh diberikan kepada siswa. Ya, semoga saja berbagai kebijakan ya terkait dengan evaluasi tata kelola MBG ini bisa meminimalkan hal-hal buruk ya, dampak dari MBG itu sendiri. Karena di bulan Agustus ini masih ada kejadian keracunan program MBG. Yang terakhir itu ada di Karo ya, di Sumatera Utara. Baik, berarti terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang ini 16 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu masih temani Anda untuk kebersamaan di Jambi siang. Terus mengudara untuk Indonesia.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bump down the flag.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hal positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wroclaw Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Mr. Simon has two challenges for me. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Sampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grand Slam, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand mengalami keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan adalah positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, benar-benar Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. 42 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar di kebersamaan Jambi siang ini, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk temani Anda. Ya, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kami kabarkan terkait dengan peringatan Hari Damai Aceh yang dilaksanakan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Sabtu kemarin, 15 Agustus. Ada kericuhan pendengar yang mewarnai peringatan Hari Damai Aceh tersebut. Direktur YLBHI LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyebut persoalan bendera Bulan Bintang menjadi pemicu bentrokan antara massa dan aparat gabungan. Mobilisasi warga dari sejumlah kabupaten kota menuju Banda Aceh ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2 hari. Hingga 3 hari sebelum peringatan Hari Damai Aceh. Karena sejumlah warga yang menuju Banda Aceh ini sempat diperiksa aparat gabungan di perjalanan berkaitan dengan dugaan mereka membawa atribut bendera Bulan Bintang. Ya, pendengar, karena adanya pemeriksaan oleh aparat gabungan TNI Polri karena adanya atribut-atribut seperti Bulan Bintang yang ditengarai dibawa oleh warga yang akan datang pada acara. Ya, pada peringatan Hari Damai Aceh, sehingga ada juga masyarakat yang ingin bergabung di Masjid Raya Baitur Rahman tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Banda Aceh. Tapi sebagian lainnya berhasil tiba di ibu kota provinsi. Dan di Banda Aceh, massa berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Kegiatan awalnya direncanakan berlangsung damai dengan agenda yaitu zikir, doa, dan refleksi 21 tahun perdamaian Aceh.

Ya, sebenarnya pendengar, masyarakat atau massa yang membawa bendera bulan bintang itu tidaklah akan mereka gunakan menyuarakan kemerdekaan atau separatisme. Tapi ketika bendera itu mau dikibarkan, kemudian aparat TNI menghalau massa, ya. Dan ketika dihalau, dicoba dirampas bendera bulan bintang itu, dan akhirnya warga merespon ya perampasan atribut bendera bulan bintang, sehingga terjadilah kericuhan, ketegangan. Bahkan pendengar, sempat terdengar letusan senjata ke udara, disusul pelemparan batu dan aksi saling kejar antara massa dan aparat gabungan. Anda pasti sudah bisa membayangkan betapa keosnya ya kondisi saat itu, karena ada senjata yang meletus ya ke udara, kemudian juga ada lempar-lempar batu, saling kejar-kejaran. Masya Allah, akhirnya agenda yang sebenarnya adalah untuk refleksi, zikir, doa terkait dengan perdamaian Aceh 21 tahun damai berakhir ricu. Dan kericuhan tidak hanya terjadi di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, ketegangan juga berlangsung di sejumlah titik yang berdekatan dengan kompleks masjid.

Baik, benar masih hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini terkait dengan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda. Ya, disampaikan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda untuk talenta unggul. Dan dipastikan pemerintah akan selektif dalam menentukan para talenta unggul yang menerima kewarganegaraan ganda. Pemerintah menurut Prasetyo Hadi tidak akan sembarangan memberikan kewarganegaraan ganda. Tentunya akan ada ketentuan yang ditetapkan. Dan wacana terkait dengan rancangan Undang-Undang RUU Dwi Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan Ganda ini masih dikaji. Pemerintah belum menentukan skema pemberian kewarganegaraan ganda. Ya, ini merupakan usulan ya terkait dengan kewarganegaraan ganda yang disebut oleh Presiden Prabowo akan diberikan untuk talenta-talenta unggul asal Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dan Presiden Prabowo akan mengusulkan revisi undang-undang agar talenta unggul Indonesia tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Terkait hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidato RUU APBN tahun 2027 beserta nota keuangan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Ya, disampaikan Presiden saat itu bahwa beliau akan menyampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia. Saran kami untuk kita izinkan Dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Dan Prabowo menyebut Indonesia memiliki jutaan diaspora yang memiliki kemampuan unggul di bidangnya, mulai dari para ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti pengusaha, seniman, atlet, pemain bola, hingga profesional kelas dunia. Dan diaspora itu terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karirnya, keluarga, pengabdian mereka di luar negeri. Menurutnya pemerintah tidak dapat memaksa talenta terbaik memilih antara karir atau ikatan terhadap negara Indonesia. Sehingga pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan untuk talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri. Dan Presiden Prabowo memastikan kebijakan tersebut akan dirancang secara terukur. Ya, disampaikan Prabowo kebijakan Dwi Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan Ganda secara terbatas bagi masyarakat Indonesia memiliki talenta istimewa ini akan dirancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Ya, mendengar banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya ya pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Baik, mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. 17 Agustus besok hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Baik, Mbak Randa, khususnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur. Dari segenap kami yang bertugas di Pro 1 RRI Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ibrahim ayat 41.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: FM 88,5
3: Pro 1.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Ahad 16 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kesbangpol ajak masyarakat Jambi untuk menjaga situasi aman dan kondusif. ETLE rekam hingga 1.000 pelanggaran per hari di Kota Jambi. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi Ismet Wijaya berharap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk menjaga suasana Provinsi Jambi tetap aman, tentram, damai, dan kondusif. Ia mengatakan, semangat kemerdekaan harus diisi dengan optimisme dan keyakinan terhadap berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ismet mengingatkan agar momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tidak justru diisi dengan narasi yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan optimisme. Kepala Kesbangpol ini menegaskan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan optimisme dalam melihat proses pembangunan yang sedang berjalan.
2: Kita ingin bahwa suasana di HUT Kemerdekaan RI ini yang ke-81 ini harus mencerminkan suasana yang aman, tentram, damai, kondusif, ya. Itu yang perlu kita ambil. Jangan kita membelokkan suasana di hari kemerdekaan ini.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Jambi menjaga persatuan serta bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. Menurutnya semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui persatuan, nasionalisme, serta dukungan terhadap pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Kota Jambi menyampaikan beragam harapan agar kemerdekaan semakin dirasakan. Salah satunya disampaikan Masni, petugas kebersihan di Kota Jambi. Masni berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Mau merdeka kesehatan, mau merdeka pendidikan, dan stabilkan bahan pokok.
1: Menurutnya Indonesia ke depan diharapkan semakin sehat, pendidikan semakin mudah dijangkau, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Harapan juga datang dari kalangan muda. Milan Anaresta, pelajar SMA Negeri 13 Kota Jambi, mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirab pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebagai generasi muda, Milan mengajak para pemuda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, terutama melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan diri. Ia berharap generasi muda dapat menjadi generasi penerus yang aktif, percaya diri, bermanfaat bagi negara, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air.
4: Lebih smart lagi untuk mungkin ajar. Kami ingin melahirkan putra dan putri yang aktif, lebih percaya diri, dan lebih mencintai tanah air bangsa ini.
1: Berbagai harapan tersebut menjadi gambaran bahwa momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kemerdekaan melalui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta peran aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, RT 06 Kelurahan Pinang Merah menggelar berbagai macam perlombaan. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Farul Ilmi, yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi kekompakan dan semangat masyarakat dalam mengisi peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, momentum HUT Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
5: Ya, dan saya melihat luar biasa kebersamaan dan kekompakan masyarakat, ya, semangat dalam mengisi kemerdekaan luar biasa. Saya apresiasi dan kita mendorong agar semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk kembali merekatkan persatuan, rekatkan kebersamaan, semua harus kompak untuk membangun bangsa ini, negeri ini.
1: Kegiatan perlombaan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan warga. Semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam membangun negeri, termasuk bersama-sama membangun lingkungan dan kampung masing-masing.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: BMKG menyebut kondisi atmosfer saat ini belum mendukung pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk membantu mengatasi kondisi kering dan karhutla di Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultanta Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kondisi darurat karhutla. Menurutnya, dinamika atmosfer juga harus mendukung terbentuknya hujan. Berdasarkan analisis BMKG, dalam waktu dekat, kondisi atmosfer belum mendukung terbentuknya hujan. Sehingga meskipun dipaksakan melakukan modifikasi cuaca, nantinya tidak akan berhasil.
6: Jadi dalam waktu dekat ini, dinamika atmosfer tidak mendukung terjadinya hujan, meskipun kita paksa, kita buat modifikasi cuaca itu nantinya tidak ada hasilnya. Nah, mubazir pula nanti kan. Nah, jadi dalam waktu dekat ini belum, nanti tinggal dilihat dinamika atmosfernya gitu, Mbak. Kalau memang mendukung terjadinya hujan, nah, nanti kita lakukan modifikasi cuaca.
1: Jaya menjelaskan ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi sebelum TMC dilakukan, antara lain pertumbuhan awan serta kondisi kelembapan udara di lapisan atas atmosfer. Jika parameter tersebut mendukung, barulah pelaksanaan modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan. Menurut Jaya, faktor biaya juga menjadi pertimbangan, sehingga TMC sebaiknya tidak dilakukan jika kondisi atmosfer memang tidak memungkinkan menghasilkan hujan. Kamera tilang elektronik atau ETLE, statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidakara Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi AKP Maskat Maulana menjelaskan kamera ETLE statis ditempatkan di beberapa titik persimpangan utama dan berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas. Tiga pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun menggunakan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera ETLE terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terekam ratusan hingga mencapai 1.000 pelanggar per harinya.
7: Kita perlu kerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera ETLE itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safe belt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 itu yang kita fokuskan. Dari 3 itu aja ratusan dan ribuan.
1: Maskat menambahkan setiap pelanggaran yang terekam kamera ETLE tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi. Petugas kemudian mencocokkan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data telah dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan. baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam data STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat dihimbau meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, terutama dalam penggunaan helm, sabuk keselamatan, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Berita terakhir untuk siang hari ini, program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jalan sepanjang 5 km lebih ini menghubungkan Desa Sanggaran Agung, Desa Koto Baru, dan Desa Talang Kemulun. Akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Desa Talang Kemulun Radial mengatakan perbaikan jalan sangat penting bagi masyarakat, sebab jalan tersebut menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga, sekaligus jalur utama untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.
8: Di sekitar 6 pagi sebelum ini semangat keluar menjual itu agak ditekan harganya, kadang-kadang disebabkan akses untuk membawa hasil tani keluar itu agak susah sebab jalannya buruk sebelumnya kan.
1: Sementara itu, Asisten Pelaksana dan Pengawasan Satuan Kerja Wilayah 2 BPJN Provinsi Jambi Agus Pardede mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung pembangunan jalan impres tersebut. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan jalan dengan baik dan ikut menjaga kondisi infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
9: Dilakukan kunjungan langsung, meneliti langsung terhadap pembangunan yang ada saat ini. Besar harapan ke depan, kerjasama yang baik terhadap setelah dibangunnya dengan jalan ini dapat terpelihara sehingga semua harapan masyarakat terhadap hasil perkebunan, pertanian, dan juga ada pertanian nanti yang di pariwisata yang di atas dapat menambah semua kegiatan ekonomi masyarakat semua.
1: Di samping itu, sebelum mendapat perbaikan, kondisi jalan yang menghubungkan 3 desa tersebut mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Kondisi itu membuat warga kesulitan melintas, terutama ketika membawa hasil pertanian dari lahan menuju lokasi penjualan. Kini jalan yang lebih baik membuat kendaraan warga lebih mudah untuk melintas. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kesbangpol ajak masyarakat Jambi untuk menjaga situasi aman dan kondusif. ETL rekam hingga ribuan pelanggaran per hari di Kota Jambi. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, Bunda, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar juga Anda yang ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, di stasiun relay ya, di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Pendengar Anda bersama kami. Untuk 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia, silakan saja di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar, bisa di 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan edisi akhir pekan ini pendengar, 16 Agustus 2026. Aduh, sehari lagi kita merayakan kemerdekaan yang ke-81 ya, Masya Allah. Lagi pendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi, silakan untuk bersama di 100% Indonesia di 08 11 67 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga, apa kabarnya siang hari ini?
1: Siang ini panas dan uji.
0: Cerah ya.
1: Iya, pagi ini kejebasan nih panas yang kemarin.
0: Iya benar. Soalnya katanya tuh nggak bisa bikin hujan buatan karena nggak ada. Iya, nggak ada awannya ya. Awan penyebab hujannya nggak ada. Jadi sabar-sabar aja ya. Masalahnya juga kita kan mau ada pawai. Kalau hujan kasihan dong anak-anak yang sudah latihan ya. 18 hari Selasa, Insya Allah.
1: Depan Menteng ya, depan Haji Agung lah.
0: Dari mana?
1: Di Agung.
0: Masjid Agung ya?
1: Iya, kayak salah.
0: Oh iya, ini kalau dari ininya, dari Museum Perjuangan Rakyat Jambi, itu berarti di ini ya? Mana tuh? Simpang, apa namanya? Simpang Masjid Agung ya?
1: Iya,
0: dari Masjid Agung sampai ke rumah dinas. Sebentar, bae. Soalnya panas kan? Panas, kasihan pula anak-anak kita tuh dah. Iya, mau lagu apa nih?
1: Pujaan hati ya, Mbak Uci ya.
0: Pujaan hati, siap.
1: Iya, Mbak Uci sama dia.
0: Sama-sama.
1: Salam dikit, Mbak Uci ya.
0: Yo.
1: Anita, Amaka, Adwa, Ibu Ajas Mano, Alana, Polisi Ajeng, untuk semua, Mbak Uci. Terima kasih, Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pujaan hati. Iya, bakal ada pawai ya.

0: Itu kabut asap, bukan mendung.
1: Iya, kabut mendung, bukan kebut, kebut asap, bukan kebut kabut mau hujan.
0: Iya, bukan nak hujan, karena nggak ada awan pembentuk hujan.
1: Iya, benar, Mbak Uci. Di seluruh provinsi Jambi ini boleh dikatakan hampir merata ya.
0: Apanya? Panasnya?
1: Tak pernah hujan.
0: Iya.
1: Lebih kurang hampir 20 hari sudah tak pernah hujan.
0: Aduh, Masya Allah, kamu hitung ya?
1: Iya, dari hari Jumat. Jumat sampai Jumat.
0: Masya Allah. Iya.
1: Hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu. Iya.
0: Lama juga ya? Boleh mau lagu apa?
1: Lagunya aku katakan dengan indah dari Noah.
0: Katakan dengan indah, oke.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Uci, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Yang baru pertama tadi siapa Mbak Uci?
0: Bang Tamrin.
1: Oh, Bang Tamrin. Biasanya suaranya agak berubah sedikit Mbak Uci.
0: Oh iya.
1: Iya, agak berubah sedikit dari yang biasa ya. Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ucia. Selamat siang, selamat kita semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian ada Ija Langsuduo, ada Bang Tamrin tadi ya, ada Kader CS, Rudi Singati, Ramlagi Tunas Moto, ada Bang Alimin dengan Teteh Nardia Purnamanya, ada Mengajim Putra Pulau Kijang, ada juga Iskari Tianti ya. Mungkin mengecur aja ya, Pak. Hari-hari Minggu kan.
0: Iya, betul. Itu. Betul sekali.
1: Ya, ada Bunda Wati dengan Ayah Imannya, ada Mbak Siro ya, masuklah Mbak Siro. Ada Anita di Sungai Toman, ada Mama Kembar, Auril, Ibu Farida, ada Ajin juga ya, ada Abdullah, ada Putra Malbanten juga, ada juga Kik Semar ya, ada Kang Soleh, ada Si Rosli, Abdul Rahim, ada juga Mas Kujo, Amarkan, Tina di Kampariau juga ya, selamat siang untungnya Mbak. Semua lapin pro 4 tanpa terkecuali.
0: Pro 1, Pak. Masya Allah. Cintunian dengan pro 4.
1: Tapi bukan pro 4 Jambi. Jarang aku masuk, Mbak Uci.
0: Ngapa jarang?
1: Jadi, jarang. Jadi, orangnya lah yang penyiarnya lah. Kalau dengan Bang Bayaki, bisa lah masuk. Dengan Dina bisa lo masuk, tapi kalau yang lain tidak bisa masuk.
0: Maksud. Oh, rame nih, ya?
1: Nggak tahu juga. Apakah penyokongnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau dengan Mbak Bang Baihaki itu ada selah-selahnya, teorinya, bisa masuk.
0: Oh, iya.
1: Tapi yang aku sering masuk, kok. Tanjung Pinang lah mau ikut.
0: Tanjung Pinang, siap. Oke. Lagunya sudah ya, aku katakan dengan indah. Oke. Okay.
1: Ya, untuk mau ikut sama siang sama
0: bertiga. Makasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, Hamzah. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita balik lagi ya di 08116708850 di -1 jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Baiklah, dua nomor lagu yang sudah hadir ya, membuka kebersamaan untuk 100% Indonesia edisi hari ini, pendengar di ruang dengar Anda tadi sudah berlalu, Pujaan Hati, Kangen Band, dan Kukatakan Dengan Indah, Peter Pan. Oke, terima kasih untuk yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Uci.
0: Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih orang Sungai Toma Niko?
1: Alhamdulillah, sehatlah Mbak Uci.
0: Sehatlah. Mbak Uci, gimana kabarnya? Insya Allah sehatlah.
1: Sehatlah.
0: Iya.
1: Bunyinya Mbak Uci,
0: gluduk-gluduk
1: bunyinya Mbak Uci.
0: Apanya?
1: Gluduk-gluduk.
0: Nah, ada gluduk-gluduk. Insya Allah, nah hujan lah kalau gluduk-gluduk tuh, dak.
1: Mudah-mudahan lah, gluduk-gluduk, Mbak Uci dari tadi.
0: Iya, alhamdulillah kalau nak hujan. Hah?
1: Iya, Mbak Uci. Ya, kan gluduk, Mbak. Dari mana, dak tahu lah. Pokoknya gluduk-gluduk.
0: Iya, soalnya kalau 17-18 nih agendanya padat, ya, dak. 17 besok upacara, 18 tuh pawai. Iya, jadi pengen hujan apa tidak gitu kan?
1: Iya, kalau sudah itu terserah nanti
0: hujan. Itu pula kan?
1: Iya, kesian pula nanti.
0: Nah, iya, yang nak pawai, yang nak nonton pawai lebih lagi.
1: Iya, panas-panas semuanya juga enak.
0: Itulah. Nah, iya, kata orang biarlah panas daripada hujan, katanya gitu pula. Kalau hujan ada jadinian berjalan, kalau panas paling berkeringat, ya kan?
1: Kalau hujan semuanya mati langkah aja mau.
0: Iya, kaget pawainya pakai jas hujan pula kan?
1: Nah, iya.
0: Belum pernah kan pawai pakai jas hujan?
1: Gak apa-apa Mbak Uci, kita ikutkan lomba tahun ini pakai jas hujan.
0: Iya. Benar.
1: Lagunya Mbak
0: Boleh,
1: Uci.
0: Lagunya apa Mbak Nita?
1: Lagu dari Tulus Mbak Uci, Teh Hijau.
0: Teh Hijau, wah enak tuh pakai es ya. Pakai es ya.
1: Ah,
0: Teh Hijau. Dibikin ini, dibikin es lumut.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Tapi jangan mendadak-dadak kaget batuk pilek pula.
1: Iya betulnya Mbak Uci. Iya. Emang sih seger, tapi dampaknya nanti.
0: Nah, iyo. Jadi kalau mau minum yang apa dingin air es, minum air putih biasa dulu.
1: Iya betul.
0: Biar tak terkaget-kaget ya kan? Hah?
1: Jangan pula minum sebotol.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Teh hijau. Oke.
1: Salamnya dulu buat Mbak Uci dulu, selamat bertugas, sehat selalu Mbak Uci ya, sukses selalu.
0: Sama-sama, insya Allah, amin. Iya. Siap, insya Allah.
1: Nah, tadi ada Bang Samrin, ada Bang Hamzah Yusuf, ya. Nah, ada Bang Ijal, Bang Rudi, Bunda Wati, terus ada Bang Kadir CS, Bang Ramlan, ya. Terus kebuatnya si Yogya, Hendra, juga Bang Amar. Si Pero juga, Cakrawinata sama Nona Dita. Pokoknya buat semua yang mendengarkan hari ini, semoga mudah-mudahan kita semua sehat. Kan Mbak Uci gluduk lagi.
0: Oh, gluduk lagi ya, insya Allah. Berarti memang nak hujan.
1: Mudah-mudahan lah Mbak Uci kalau hujan. Kan. Nanti kalau hujan di sini nanti kita kirim ke sana.
0: Iya.
1: Kita aja ya Mbak Uci.
0: Terima kasih, yuk sama-sama Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita Sungai Toman, yang lain silakan masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Baju Bang, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gluduk-gluduk juga nggak di situ?
2: Nggak ada gluduk. Ada asap banyak.
0: Ada asap, iyo. Karena memang panas, debu, debu iyo. Hati-hati baik.
2: Iyo hati-hati. Hati-hati dia ngeroyok deh.
0: Apanya?
2: Debunya asap ya. Debunya.
0: Iyo debunya. Ya. Betul.
2: Ada disamperin nyamper dewe mbak.
0: Nyamper dewe ya. Tapi memang hari ini benar-benar gitu ya, cerah.
2: Ya benar. Dari kemarin, Pak. Dari kemarin.
0: Dari kemarin, biasa, kemarinnya Pak. Lagi, kemarinnya lagi.
2: Kemarin lagi. Kayaknya masih lama lah nih, Pak, ya.
0: Iya.
2: Maunya sih jangan bisa lama-lama, kan, biar.
0: Oh, iya. Soalnya dua hari, nah, hari besok, ya, 17-18, tuh biasanya kan upacara. Habis upacara, besoknya 18, pawai.
2: Pawai. Iya. Kalau di sini, Pak, tanggal 17 itu lah, Pak, sore, tapi, Pak.
0: Pawainya?
2: Lagi upacara. Iya, Pak.
0: Pawainya? Oh, iya, gitu 2, ya? Jam 2 gitu. Jam 2? Oh.
2: Kasihan anak-anak ini kan dari SD TK ini, kasihan panas mungkin.
0: Iya.
2: Ketemu juga, kan?
0: Oh, bukannya dari pagi ya pawainya ya, hari 18?
2: Pagi, iya, kalau pagi upacara tuh lah, Pak. Pagi kan upacara.
0: Oh, dia bukan 18 berarti ya? Bukan 18 ya, Bang?
2: Ya, bukan 18. Kalau salah mungkin, apa istirahat mungkin 18 mungkin perih kan? Satu hari.
0: Iya.
2: Sekolah itu perih. Sekolah.
0: Baik, kalau yang mau ke kota, nah bisa nonton pawai itu hari Selasa mulai jam 7 dari Masjid Agung Al-Falah.
2: Ya di Jambi. Itu jam sampai sore, Mbak, ya?
0: Dek, paling sampai siang lah, jam 7 sampai siang kayaknya. Sampai siang. Soalnya dekat dari Masjid Agung Al-Falah sampai rumah dinas gubernur.
2: Di sini juga, Mbak, dekat, Mbak. Kalau dulu ya jauh, Mbak, dari ujung ke ujung sini, Mbak.
0: Yo, kayaknya sekarang, memang karena ini ya.
2: Lah, ya, cuaca, Mbak, cuaca.
0: Betul.
2: Terus. Ya, banyak debu juga, kan?
0: Lagu apa, Bang?
2: Tadi ada teh hijau.
0: Kamu mau apa? Kopi? Kopi latte?
2: Kalau ada pembuat taruh ada teh hijau. Kemarin kan ada teh hijau.
0: Ada secangkir pembuat kopi. Mau secangkir kopi?
2: Secangkir kopi?
0: Iya, ada. Benar ada judulnya secangkir kopi.
2: Ah, ya lah, Mbak. Ada apa-apa secangkir kopi,
0: iya,
2: Mbak?
0: Iya, soalnya ngantuk-ngantuk dikit nih jam segini.
2: Kayaknya berdua kan sama Pak Anita tadi, Pak Anita teh hijau.
0: Iya, kamu maunya secangkir kopi, oke lah.
2: Ya segar kan kopi tapi kasih es.
0: Terserah lah, nak kasih es apa nak kasih ini, apa krim ya. Apa ini, kopi gula aren, jadi pakai gula aren, kayak gula merah. Pernah nggak, Bang? Pernah nggak? Enak kan?
2: Enak, Pak, kalau di Jawa itu kadang kopinya jadi pisang, Pak. Di pisang.
0: Yeah.
2: Kopinya kopi pahit gitu kan. Jadi potong kita lagi kopi serumput.
0: Nah,
2: di pinggir,
0: betul. Iya.
2: Kalau di Jawa gitu.
0: Iya.
2: Bila, Pak, salam, Pak, ya.
0: Iya.
2: Salam untuk Mbak Suci, ya. Saya salam, Mbak Uci.
0: Sama-sama.
2: Terus untuk Mbak Anita tadi, ya, selama minum teh hijau, ya. Seger,
0: iya. Mbak Anita minum teh, dia minum kopi. Insya Allah.
2: Untuk Mbak, Mbak Sita juga di Palima, Mbak Vero, Mbak Aje, Mbak Pina juga, Mbak Mijal. Untuk Mbak Abdullah juga, Mbak Bukhari, Mbak Ujang, Mbak Amarkan juga, Mbak Rudi juga, Putra Banten. Ada Pak Ade Sutrisno juga. Pak Kadir, itu semua, Mbak.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih waktunya, Mbak Uci, ya.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pawai 17 Agustus pawai pembangunan begitu ya. Nanti juga bisa Anda ikuti bagaimana jalannya pawai pembangunan. Karena ada rekan-rekan reporter RRI Jambi akan bertugas langsung ya melaporkan pandangan mata terkait dengan jalannya pawai pembangunan. Hari Selasa 18 Agustus insya Allah mulai jam 7 pagi. Insya Allah yuk nonton pawai yuk. Seru banget kan. Bagaimana masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, Pepenar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar untuk akhir pekan. Silakan di 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Nonton pawai dak kita hari Selasa? Hah?
1: Apa?
0: Nonton pawai dak hari Selasa kita tuh?
1: Dak, malas enak jualan.
0: Oh, sambelan lah dak?
1: Enggak, kan kan simpang pole jualannya.
0: Oh, simpang pole kan deket tuh. Tinggal ke bawah dikit sudah sampai Masjid Agung.
1: Enggak, males.
0: Udah pernah ya nonton ya?
1: Enggak pernah nonton semenjak anak yang paling besar tulang bujangan. Enggak pernah nonton lagi, malas.
0: Kalau dulu ya.
1: Nah, jajan-jajanan mehong.
0: Enggak usah pakai jajan.
1: Dibawa makanan dulu, dibekal dari rumah pada enggak mau.
0: Oh, iya nah.
1: Malas makannya.
0: Nak jajan tuh lah yo.
1: Jajan tuh lah.
0: Iyalah. Biarpun cuma dikasih apa namanya minum 5.000 beda es teh lah senang hati. Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya, Mausio?
0: Apalah.
1: 17 Agustus.
0: Wah, mantap betul lagu tuh.
1: Itu bela lagunya ya.
0: 17 Agustus.
1: Iya.
0: Oke lah, Hari Merdeka yo.
1: Iya, Hari Merdeka.
0: Iya, siap.
1: Caranya juga galau-galau, Be. Mau ngelosor lagi capek.
0: Iya, kan? Pas nih kalau jam segini nih.
1: Iya. Bareng-bareng sambil nonton Dracin.
0: Nah, ampun lah. Iya, iya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon kami pendengar untuk bersama di 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, panas.
0: Wah, iyo nian lah. Sabar-sabar beyo, soalnya kita besok nak upacara terus nak pawai.
2: Panas tuh Mbak Uci.
0: Iya.
2: Ah. Enggak ada
0: apa
2: namo.
0: Apa? Iya, enggak ada awan hujan tuh enggak ada. Mako enggak bisa dibikin modifikasi cuaca.
2: Ya.
0: Heeh.
2: Allah minta ampun, cuman no anak bisa mau apa nih.
0: Ah. Nak pawai. Iya.
2: Ya ini kalau pawai ini yang mikir dari awal di sepatu ini kan jauh banget.
0: Ah, ngapa gitu?
2: Ada sendal orang itu kan?
0: Ah.
2: Ngeker ada sepatu enggak ada sendal.
0: Ngapa macam itu? Enggak boleh apa?
2: Nah, itu kan orang itu memang orang enggak gitu, orang yang orang omong orang itu.
0: Hah.
2: Orang-orang silat kan gitu.
0: Oh, iya.
2: Kan ngeker jalan nanti enggak ada sendal.
0: Iya, tapi mulai besok tuh jam 7 pagi.
2: Pagi sampai sudah pacara kan langsung.
0: Oh, kalau di sana langsung ya? Habis upacara langsung pawai.
2: Upacara selesai.
0: Heeh.
2: Minen dia di geto camat itu kan?
0: Heeh.
2: Nanti lo lah itu upacara itu.
0: Jauh. Datu pawai. Langsung pawai. Iya. Di mana biasanya kalau kita di anu jembatan Mas?
2: Di lapang bawah itu Bu
0: Ji. Lapangan Bupati.
2: Lapang bola kaki, lapang Garuda itu.
0: Oh, Pemayung, kan? Oh, lapangan Garuda Pemayung.
2: Senang itu di Garuda apa kan di kecamatan.
0: Iya.
2: Sekarang itu kan anak kan yang dipilih-pilih bayi mau deh yang enggak badan
0: gak
2: kuat kan
0: Gak iya soalnya panas. Memang panas harinya kalau gak kuat jangan dipakso
2: atau kemarin kan masih ada hujan yo, kan?
0: Masih sejuk-sejuk lah yo.
2: Yo kalau ini bulan pol gak ada hujan
0: iya
2: kan? Cuaca mau mendung bukan hujan
0: mendung asap iya.
2: Pening semua azuan. Bukannya kelam mau hujan bukan enggak.
0: Kelam kabut asap.
2: Iya,
1: yo. Panas.
0: Iya.
1: Gelap.
0: Betul. Lagunya apa nih?
2: Lagunya. Apa dia tadi kagak dipilih tadi. Ambil tak mendung aja, mendung tak jadi hujan.
0: Mendung tak berarti hujan.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Ya.
2: Suara enggak ada di. Yang telepon suara kecil lagi.
0: Suara penelpon kecil.
2: Ya, dari tadi saya dengar tadi
0: itu. Oh, iya. Coba lah iko besar.
2: Saya pole tadi itu kan.
0: Tak terdengar.
2: Ah, halo.
0: Alah sudah. Alah gedang.
2: Iya.
0: Yang itu Pak, yang nelpon enggak dengar.
2: Dari pertama tadi kan.
0: Oh, masya Allah. Iya, iya, iya.
2: Assalamualaikum salam untuk Mbak. Mbak Uci lalu Uci. Lalu Uci kali kan. Kita sumpan itu.
0: Iya.
2: Salam untuk ya masuk meja lu.
0: Bang Ijal belum.
2: Masuk meja Juli ya. Mbak Ita tadi sayur bunyi tadi dengan Mbak Ita dengan Mbak Uci ni Mbak Anita tadi orang tak ada suara sayur. Mbak Uci ngomong tadi Mbak Ita
0: Mbak Anita.
2: Ya tadi kan suara orang Mbak Uci yang dengar suara orang sayur sayur itu kan. Ya. Mbak apa Mbak Wati Pulpan Mbak Ermanyo ya. Alimi sama apa nama lupa nama rumah, apa Rudi ya, nama Menjuli, nama Petra Bantan, Mbak Pero, Mbak Cinta, Mbak apa Ajeng ya, Mang apa sama Mang Ili Bungo, Mang Bohori, semua lagu tu ya, semua lagu Muji.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dua nomor lagu ya, simak bersama kami. Terbalik lagi di line telepon 08 11 67 07 8850.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara, di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Uci?
0: Alhamdulillah. Ijal di mana nih?
1: Di rumah lah.
0: Oh, lah balik. Oh, cepet nian balik.
1: Hari Minggu nih Mbak Uci.
0: Oh, kayak gitu. Jadi kalau ada kondangan pun tetap cepat balik gitu ya.
1: Iya, gitulah. Habis zuhur balik lah.
0: Iya, iya, orang sepi, orang ngumpulnya di rumah ya.
1: Iya. Iya,
0: besok cemano tuh? Hari Selasa pawai kita, ikut pawai dak?
1: Tidak Mbak Uci, pokoknya kita ke pasar terus besok Selasa.
0: Iya.
1: Ke pasar terus.
0: Tapi pokoknya. Tapi bakal rame kan hari Selasa karena ada pawai, Jal.
1: Ada pawai, ya ramenya di atas, di dalamnya malah orang takut. Takut kejebak macet.
0: Oh gitu.
1: Jadi orang tuh subuh-subuh apanya tuh menjelang apa menjelang pawai dimulai orang tuh kalau bisa sudah balik.
0: Oh.
1: Kalau enggak takut kejebak macet.
0: Takut enggak bisa balik gitu.
1: Iya. Kecuali ada, kalau yang tahu jalan-jalan tikus kan.
0: Iya iya iya. Kalau tikus ya tahulah jalan enggak.
1: Iya tahulah.
0: Lagu apa nih Jal?
1: Lagunya. Lagunya Sesi Potret dari Enau.
0: Enau?
1: Iya.
0: Kayak ini ya, kayak gula merah Enau.
1: Iya, kayak gula merahnya lah tuh.
0: Sesi Potret. Oke.
1: Boci sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Hujan enggak?
0: Di mana?
1: Saya nengok unggahan ponaan tadi dia kan tugas di mana? Apa? Lambur sano.
0: Oh, hujan Uci. Hujan, masya Allah. Iya.
1: Yang so tadi sudah ada gerimis-gerimis lalu, selain awan-awan hujannya sudah ada tadi Mbak Uci. Yang so tadi.
0: Oh, gitu man,
1: sebentar. Cuman saya tengok apa postingan ponaan. Hujan di apa lumayan lebat di apa
0: Lambur. Iya, iya. Iyalah, soalnya tadi Sungai Toman juga bilang Mbak Anita ada geluduk-geluduk katanya gitu.
1: Nah, ini nampaknya sudah mulai dekat lah, mudah-mudahan lah nampak cil.
0: Iya. Katoran jangan sampai besok, soalnya nak upacara, nak pawai.
1: Justru kadang kalau panas tuh kesian juga gitu Mbak Uci.
0: Iya, tapi kalau hujan macam mana? Tak jadilah.
1: Iya, kalau bisa malamnya hujan kan paginya lah.
0: request ya.
1: Kita yang ngaturnya.
0: Astagfirullah
1: ya. Yalah buat Mbak Uci, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu Mbak Uci ya. Buatnya Ujang tadi di Jembatan Mas. Buatnya Rudi lah masuk Mbak Uci?
0: Belum.
1: Iya, buatnya Rudi, buatnya Hamzah Yusuf, Tamrin. Buat Tifa, Emanyo, Kakak Butet juga ya. Buatnya Bang JJ, buatnya Bang Juli juga. Putra Banten juga ya. Buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Anita di Sungai Toman juga. Buat siapa lagi? Buat semua-semua lah Mbak Uci ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya Mbak Uci?
0: Ada, basing lah.
1: Jangan basing lah, enak lagunya tuh Mbak Uci.
0: Ada, enak ya?
1: Ada kisah.
0: Wah,
1: ada
0: bisa nambu-nambu nih kayak enak tuh.
1: Jangan lagi kalau mau Uci dengar kayak itu meneteskan air mata.
0: Waduh, gak jadi balik saya.
1: Makasih Mbak Uci.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Masih di kebersamaan untuk bilang pernah lagu-lagu pop Indonesia. Oke, karena memang kita harus bangga ya sama lagu-lagu Indonesia. Lagu kita sendiri katanya gitu kan. Oke, Unknown. Halo, selamat siang. Ah, ada yang belum dipencet tuh. Ada yang belum dipencet, belum keluar suara tuh. Belum. Nah, tuh baru metu.
2: Tuh, Mak.
0: Iya.
2: Ada apa, Mak?
0: Apa
2: kabar, Mak Suci?
0: Alhamdulillah, ini siapa?
2: Ini Bu Ari di Tebo, Mak.
0: Oh, iya. Ganti nomor.
2: Pinjam apa?
0: Hah?
2: Apa tetangga, Mak?
0: Apa?
2: Pinjam nomor tetangga.
0: Pakai nomor tetangga pula.
2: Iya, biar dapat gak usah, Mak Suci.
0: Pakai pula nomor tetangga.
2: Iya. Bagaimana Caca sama Jami, Mbak Suti?
0: Alhamdulillah. Bu Hari, ini ya Pulau Tamiang ya?
2: Iya, Pulau Tamiang, Mbak.
0: Bu Hari. Oke, di Pulau

0: nó.
1: Jadi aku sanding dirimu. Aku sanding dirimu.
0: Ku sanding dirimu. Oh iya. Oke.
1: Dalam apa ya? Ya, salam-salam tuh Bang Ramelan, Bang Rudi, Bang Jimon, Wak Udin, ada Indra, ada yang Pero, dan dari juga Mbak Sintanya juga, atau Bang Ujang tadi, atau padinya juga Bang Doli, Bang Juli, Bang Abdullah, terus semua sama ya.
0: Ya.
1: Ya, sekarang nama Suci, semoga sehat selalu, berpanjang rezeki keluarga Mak ya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Ya, terima kasih lah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya tidak terdata ya. Karena pakai nomor tetangga katanya gitu ya. Iya, ada yang mau ikutan. Sabar-sabar ya, ntar balik lagi. Ayo, udah masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, pernah tiba di bagian akhir ya untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Siang. Indonesia.
0: Masya Allah, apa kabar ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Sehat lah, Nek.
1: Sehat, tapi batuk juga.
0: Batuk
1: pilek.
0: Nah, ngapo?
1: Tenggorokan ini, apa sakit. Iya, Mbak.
0: Salah minum.
1: Tak tahu lah Mbak, hari panas mungkin Mbak.
0: Oh iya, dah hujan di Tanjung Pinang tuh.
1: Barusan hujan sikit.
0: Barusan
1: sikit aja.
0: Ini Tanjung sikit Pinang, aja. Tanjung Pinang, Kepulauan Tanjung Pinang ya?
1: Iya, Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Iya, soalnya di Jambi ada juga Tanjung Pinang.
1: Oh iya, kemarin Bang Adi bilang gitu juga. bukan Bang Adi yang di perempat itu. Bang Andri.
0: Iya.
1: Dikirain dia Tanjung Pinang dekat Jambi. Iya. Bukan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau, kan? Betul.
1: Iya.
0: Nak lagu apa
1: masih
0: nih?
1: Bisa lagu.
0: Boleh,
1: oh,
0: lagu apa?
1: Oh, di ujung Sumatera, di Selat Malaka.
0: Oh, iya.
1: Terbalik, Kak.
0: Basing lah.
1: Nggak apa judul dia.
0: Iya.
1: Iyalah, buat Mbak Uci nih ya.
0: Iya.
1: Salam kenal buat Mbak Uci, selamat bertugas, selamat sore, sehat selalu. Buat Bang Buari tadi ya, buat Mbak Ita, buat Pak Amzah Yusuf, Bang JJ, Bang Kodir, Bunda Tira, buat Mas Suri juga di Jambi, buat semualah.
0: Iya.
1: Penerbangan pertama sampai terakhir yang di Pro 1 Jambi. Terima kasih buat Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang. Iyo. Kalau lorong Tanjung Pinang ya, karena di kita ada Tanjung Pinang juga. Wah, rezeki dak kemano iko lah orangnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tuh. Namanya rezeki dak kemano.
2: Wah, itulah kalau rezeki kita dak kemano, walaupun orang banyak yang berjualan sama kalau rezeki itu dak akan tertukar dia.
0: Leo langsung dia ngubungin pasar.
2: Iya. Bicara lagi.
0: Iya. Macam mana kita dak nonton pawai dak?
2: Kemungkinan besok rencana ada.
0: Oh, di sana besok ya?
2: Di sana mungkin Pak Beson, Pak Kelaso, nggak tahu juga, mungkin Kelaso mungkin.
0: Oh, tempat gitu.
2: Tempat dengan kota media mungkin.
0: Iya.
2: Nah, tapi tiap RT kelihatannya sudah ada yang merayakan ulang tahun HUT RI.
0: Maksudnya lomba-lomba?
2: Iya, tiap-tiap RT kalau di sini, malahan kalau di sini.
0: Iya, tiap RT ngadain.
2: Ngadain.
0: Berarti kita udah ikut lomba ya hari ini?
2: Kemungkinan enggak lah, karena minggu ini agak padat jadwal, enggak ikut, cuma ikut doa deh lah.
0: Ikut doa.
2: Mano tadi nak ngantar keponakan juga, mau berangkat ke Jepang juga, enggak sempat juga.
0: Masya Allah, ikut magang Jepang ya?
2: Bukan magang, dia kerja sudah Mbak.
0: Oh sudah kerja, dulu pertamanya ya, ikut waktu, program magang ya?
2: Iya, pertama ikut program magang, habis kontrak 3 tahun kan pulang. Enggak dilanjutin, dia mau istirahat dulu, jadi ingin berangkat lagi.
0: Oh, berangkat
2: lagi.
0: Ini
2: kemarin liburan, liburan sampai 10 hari. Pulang. Ini kembali lagi.
0: Masya Allah.
2: Dapat liburan, Insya Allah. Semoga selamat sampai tujuan ponakku.
0: Lanang betino?
2: Lanang.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap ya. Jadi sudah terbangun rumah lah tuh.
2: Alhamdulillah, sukses kontrakan kita semua.
0: Thank you.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Mau lagu apa nih?
2: Kalau hemat, Insya Allah adalah lagunya Minta Cinta Sejati aja.
0: Siapa tuh?
2: Dari BCL, Bu siapa tuh?
0: BCL, Cinta Sejati ya. Oke.
2: Iya. Oke. Tadi yang baru turun siapa Mbak?
0: Nenek Tanjung Pinang.
2: Oh, nenek Tanjung Pinang, salam kenal ya.
0: Iya, nenek Yasmin namanya.
2: Tadi ada Bu Hari juga ya, Bang JJ, Bang Kadir, Bang Ijal juga tadi yang mungkin sudah ketiduran, mungkin kecapean ya, sehat selalu. Oke lah, makasih Pak Uci.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa menemani Anda ya di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Oke, saya sapa dulu yang udah nelpon. Ada Bang Tamrin, Bang Hamzah, Mbak Anita, juga ada Bang Juli, Bunda Wati, Pak Ujang. Bang Rudi, Ijal, Bang Ijal, Bang Buhari, Nenek Yasmin juga di Tanjung Pinang. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf lahir dan batin. Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rayu dan rekan Brian Aprianto. Terus mengudara untuk Indonesia dan salam merdeka.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini ya, hingga formasi 20.00 saya menemani Anda semua. Selamat sore untuk semuanya yang masih mendengarkan Perusahaan Tradi Jambi di FM 88,5 MHz dari buka tadi ya, di formasi 5 sampai saat ini masih mendengarkan, dan bisa jadi sampai penutup kita nanti ya, di formasi 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda di edisi Ahad di 16 Agustus 2026 ya, informasi-informasi akan coba kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk hari ini.

Mendengar untuk Anda, di awal perjumpaan, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Ahad 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. Dan juga BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlanjut ya, dan sebelum gempa magnitudo 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Jadi rangkaian gempa susulan ini menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat. Bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk semua. Sekarang pukul 15.29 menit dan nanti di formasi 15.33 menit kita akan mendengarkan beduk dan azan asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini.

0: dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan bedugan azan asar untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Di kabar samaan kita untuk hari ini, apa kabar hari ini? Terutama untuk Anda yang sedang mendengarkan kami sambil beraktivitas. Nah, di tengah kesibukan, perjalanan, pekerjaan, atau mungkin waktu santai bersama keluarga, atau bersantai sendiri ya, sambil menikmati secangkir kopi, ataupun jus ya, jus sehat, jus buat sendiri nih. Nah, Anda masih punya sedikit ruang untuk menikmati hari Anda di hari ini. Pendengar, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua. Apa itu? Nah, tentang kehidupan. Tentang bagaimana kita menjalani hari, menghadapi masalah, kemudian juga menjaga hubungan dengan orang lain, lalu mengejar impian, ya, menerima kegagalan, sampai belajar berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini nih, berdamai dengan diri sendiri. Sudahkah Anda berdamai dengan diri sendiri? Karena terkadang hidup tidak membutuhkan nasihat yang rumit. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya, selama ini aku sedang mengejar apa? Dan pendengar, kita hidup di zaman ketika hampir setiap hari kita melihat pencapaian orang lain. Apalagi di era yang serba canggih ini ya. Di medsos kita melihat, di pesan WhatsApp atau di status WhatsApp ya. Kemudian di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Ada yang sudah punya rumah. Ada yang sudah menikah, kemudian memiliki keturunan, ada yang belum, atau ada yang karirnya melesat, ada tahu yang tidak. Nah, ada yang bisa bepergian ke berbagai tempat tanpa memikirkan budget begitu ya. Nah, ada juga yang terlihat bahagia setiap harinya. Anda pilih yang mana nih? Nah, tanpa sadar, kita semua membandingkan hidup kita dengan kehidupan mereka. Padahal kita sering lupa, setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Kalau hari ini Anda belum sampai di tempat yang Anda inginkan, bukan berarti Anda gagal. Mungkin Anda memang sedang berada di perjalanan yang berbeda. Jadi, jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena hidup Anda belum terlihat seperti kehidupan orang lain. Pelan-pelan saja, yang penting terus bergerak.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kalau mendengar kata leci, mungkin yang langsung terbayang adalah buah kecil berkulit merah atau coklat dengan rasa manis dan segar. Buah ini memang sering dijadikan campuran minuman atau makanan penutup. Namun, tahukah Anda bahwa leci memiliki sejumlah fakta unik yang jarang diketahui? Fakta pertama, buah leci ternyata sudah dibudidayakan selama lebih dari 2000 tahun. Tanaman ini berasal dari wilayah Tiongkok bagian selatan dan pada zaman dahulu dianggap sebagai buah mewah. Bahkan leci sering disajikan khusus untuk kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Fakta kedua, meskipun kulitnya tampak kasar dan berwarna merah menyala atau coklat, daging buah leci justru berwarna putih bening, lembut, dan mengandung banyak air. Kontras inilah yang membuat leci terlihat begitu menarik sekaligus menyegarkan saat dinikmati. Selain rasanya yang lezat, leci juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nutrisi ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Tidak heran jika buah ini menjadi salah satu pilihan favorit untuk dinikmati saat cuaca panas. Ada satu fakta lagi yang mungkin belum banyak diketahui. Pohon leci membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai menghasilkan buah dalam jumlah yang optimal. Karena itulah, budidaya leci memerlukan kesabaran dan perawatan yang baik agar dapat memberikan hasil panen yang berkualitas. Meski memiliki banyak manfaat, leci tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Menikmati berbagai jenis buah dengan porsi yang beragam adalah cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak, air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz, saya masih hadir menemani Anda semua ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi, yang masih ada di kantor, yang ada di perjalanan, atau yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitasnya di rumah, yang memiliki usaha sampai hari ini atau sampai saat ini ya, masih mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas. Duh, enaknya kalau punya aktivitas sendiri di rumah itu ya, waktunya kita yang nentuin ya. Jadi kita mau santai jam berapapun bisa, terus memulai aktivitas kembali jam berapapun bisa. Aduh, luar biasa. Pokoknya sukses untuk semuanya. Dan pendengar, untuk Anda semua, semakin dewasa, biasanya kita semakin sadar bahwa jumlah teman bukanlah hal yang paling penting. Dulu mungkin ya, kita ingin punya banyak teman. Sekarang kita lebih menghargai beberapa orang yang benar-benar tulus. Teman yang tetap hadir ketika kita sedang tidak punya apa-apa untuk diberikan, teman yang bisa ikut bahagia ketika kita berhasil, kemudian teman yang berani mengingatkan ketika kita salah, dan yang paling penting, teman yang membuat kita merasa aman menjadi diri sendiri. Jadi kalau Anda punya satu atau dua orang seperti yang disebutkan dari dalam hidup Anda, mungkin Anda termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Ya, yang pastinya tidak semua yang dekat dengan kita bisa hadir di saat kita terpuruk. Kalau bahagia banyak ya. Jadi jangan lupa untuk menghargai mereka, karena hubungan yang baik juga perlu dirawat.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral,

0: dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Dan untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Glenn Fredly dengan sekali ini saja hadir menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar. Ketika kita punya banyak uang, ketika mendapatkan pekerjaan impian, kemudian ketika memiliki rumah sendiri, dan ketika bertemu seseorang yang kita cintai. Padahal kebahagiaan juga bisa muncul dari hal-hal kecil. Secangkir minuman hangat, makanan yang kita sukai dan kita inginkan, kemudian percakapan dengan orang yang kita sayang, perjalanan pulang dengan selamat, kemudian tidur yang cukup, atau bangun di pagi hari dan menyadari bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup. Nah, mungkin selama ini kita bukan kekurangan kebahagiaan. Kita hanya terlalu sibuk mencarinya di tempat yang jauh dan kurangnya rasa syukur kita.

Masih di FM 88,5 MHz, pendengar saya hadir menemani Anda semua untuk hari ini. Dan untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terima kasih. Dan juga yang ada di dalam kota ataupun di luar kota yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital, selamat bergabung untuk Anda semua. Salam bahagia, salam sehat juga untuk kita semua yang saat ini sedang mendengarkan. Dan juga untuk yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang tiga hal sederhana yang mungkin sering kita lakukan atau bahkan sering kita abaikan. Yang pertama, soal sawang di plafon rumah. Nah, siapa nih? Plafon rumahnya banyak sawang ya. Kemudian yang kedua, tentang menghargai makanan. Dan juga nanti ada kebiasaan sederhana sebelum tidur, yaitu merawat wajah di malam hari. Dan pendengar, tiga hal ini kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan dengan konsisten, ya ternyata bisa membuat rumah lebih nyaman, hati lebih bersyukur, dan tubuh terasa lebih terawat. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu jangan biarkan sawang menjadi penghuni plafon. Jadi pendengar, siapa yang di rumahnya pernah melihat sawang menggantung di sudut plafon? Tunjuk tangan. Nah, banyak ya. Awalnya mungkin cuma satu, kita lihat, ah nanti saja deh dibersihkan. Besok dilihat lagi, masih ada. Seminggu kemudian, kok semakin panjang? Nah, akhirnya sawang itu seperti sudah merasa memiliki rumah sendiri. Nah. Padahal membersihkannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Niat ada gak sih? Waduh, katanya harus ada niat nih ya, baru bisa kita cepat-cepat membersihkan ya. Jadi kita bisa menggunakan kemoceng bertangkai panjang atau alat pembersih dengan gagang yang cukup untuk menjangkau plafon. Jadi mulailah dari sudut-sudut ruangan, terutama bagian plafon yang jarang terjangkau. Nah, kalau menggunakan tangga, tentu Anda harus lebih berhati-hati dan pastikan tangga berada di permukaan yang stabil. Jangan sampai niat membersihkan sawang, ini malah membuat kita harus berurusan dengan hal yang lebih serius. Dan satu lagi, setelah membersihkan plafon, jangan lupa membersihkan lantai atau permukaan yang terkena debu dan juga kotoran. Karena rumah yang bersih bukan hanya soal terlihat rapi, rumah yang bersih juga membuat kita lebih nyaman ketika beristirahat dan juga untuk yang sering menerima tamu. Ini penting banget ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Mitigasi bencana alam. Langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Mari kita bahas beberapa langkah penting yang dapat kita lakukan. Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Langkah pertama dalam mitigasi bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis bencana alam dan cara menghadapi mereka. Pendidikan tentang kebencanaan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Dengan memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, masyarakat bisa lebih siap dan tanggap. Kedua, perencanaan tata ruang yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, membangun pemukiman jauh dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung berapi, tepian sungai, atau zona patahan gempa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, infrastruktur tahan bencana. Mengembangkan dan membangun infrastruktur yang tahan bencana adalah langkah krusial. Misalnya, menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa untuk bangunan di daerah rawan gempa, membangun tanggul dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir, serta menggunakan material yang tahan terhadap panas dan abu vulkanik di daerah dekat gunung berapi. Keempat, sistem peringatan dini. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ini mencakup alat deteksi awal, seperti seismograf untuk gempa bumi atau sensor curah hujan untuk banjir. Informasi dari sistem ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial. Kelima, latihan dan simulasi bencana. Mengadakan latihan dan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk siap siaga dan mengetahui peran masing-masing ketika bencana terjadi. Latihan ini dapat mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan tindakan darurat lainnya. Keenam, penghijauan dan pelestarian alam. Menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari mitigasi bencana. Misalnya, penghijauan di daerah pegunungan dapat mencegah tanah longsor. Sementara, mangrove di pesisir dapat mengurangi dampak tsunami dan erosi pantai. Ketujuh, kolaborasi dan koordinasi mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta. Dengan koordinasi yang baik, semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Ingat, kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Tetap waspada dan selalu siap siaga.
1: Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi FM 88,5 MHz, terima kasih untuk semuanya yang sedang santai bersama keluarga sambil mendengarkan Pro Sutra di Jambi atau yang tetap melaksanakan rutinitas Anda di kebersamaan kita hari ini. Mendengar, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hampir selalu ada di depan mata. Nah, apa itu? Makanan. Ya, setiap hari kita makan, pagi, siang, sore, bahkan malam. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, sudahkah kita benar-benar menghargai makanan yang kita makan? Pertanyaan sederhana, tetapi ternyata punya makna yang cukup dalam. Ketika sepiring nasi sudah berada di depan kita pendengar, mungkin yang kita pikirkan hanya satu, yang penting kenyang. Padahal sebelum makanan itu sampai ke meja, ada banyak proses yang terjadi. Ada orang yang menanam padi, ada yang memanen, ada yang membawa hasil panen, kemudian ada yang menjual bahan makanan, dan ada yang memasak. Dan mungkin di rumah kita sendiri, ada seseorang yang bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan bagi keluarga. Jadi ketika kita melihat sepiring makanan, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari kerja keras banyak orang. Karena itu, makanan layak untuk kita hargai. Dan pendengar, kita tentu boleh memilih makanan yang kita sukai dan makanan yang tidak kita sukai. Tetapi mari belajar menyampaikan pilihan dengan cara yang baik. Ketika seseorang sudah memasakkan makanan untuk kita, jangan buru-buru mengatakan, "Kenapa masaknya ini lagi ya?" atau "tidak enak." Ya, kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa bagi kita, tetapi bisa menyakiti hati orang yang sudah meluangkan waktu untuk memasak. Kalau memang ada yang kurang sesuai dengan selera kita, nah kita bisa menyampaikannya dengan lemah lembut. Misalnya, "Terima kasih ya sudah memasak, lain kali mungkin bisa dibuat sedikit berbeda." Ya, sederhana, tetapi jauh lebih menghargai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah. Kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin. Apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya? Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu

0: Pa.
1: Wow, gawat kalau begitu ya.
2: Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak. Sama-sama, nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita yang inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
5: Pro 1.

Satu kita dilantunkan oleh kelompok Dewa 19 Kangen menemani kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar. Dan untuk Anda semua, setelah rumah bersih dan perut kenyang, waktunya kita membicarakan diri sendiri. Wow, penting ya. Khususnya untuk Anda yang sebelum tidur masih sering langsung naik ke tempat tidur tanpa membersihkan wajah. Padahal wajah kita sudah menemani aktivitas seharian, terkena debu, keringat, dan juga berminyak ya, sisa produk perawatan atau riasan. Maka malam hari ini bisa menjadi waktu yang baik untuk memberikan perhatian kepada kulit. Tidak perlu selalu menggunakan banyak produk, yang paling dasar adalah membersihkan wajah dengan lembut sesuai jenis kulit kita. Kalau menggunakan make up atau sunscreen, terutama untuk yang perempuan, yang cowok juga ada pakai sunscreen ya, pastikan dibersihkan dengan benar. Setelah itu, kita bisa menggunakan pelembab yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Kalau kulit memiliki kebutuhan khusus, tentu pilih produk yang cocok dan jangan berlebihan. Dan satu hal yang sering dilupakan, jangan terlalu sering menyentuh atau memencet wajah, terutama yang punya jerawat. Karena tangan kita tidak selalu bersih, sementara kulit wajah cukup sensitif. Jadi selain perawatan dari luar, jangan lupa bahwa kondisi kulit juga berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Tidur yang cukup, minum air yang cukup, kemudian pola makan yang seimbang, dan menjaga kebersihan, ini juga penting. Jadi merawat wajah sebenarnya bukan hanya soal ingin terlihat cantik atau tampan, tapi juga tentang menghargai diri kita sendiri. Dan kalau kita dengarkan atau perhatikan ya, tiga topik bahasan yang saya hadirkan hari ini sebenarnya memiliki satu kesamaan. Membersihkan sawang berarti kita peduli terhadap tempat tinggal. Menghargai makanan berarti kita menghargai rezeki dan orang yang sudah menyiapkannya. Dan merawat wajah sebelum tidur berarti kita menghargai diri sendiri. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil, tidak harus menunggu punya banyak uang, tidak harus menunggu rumah besar, tidak harus menunggu kehidupan menjadi sempurna, mulai saja dari apa yang ada di sekitar kita. Lihat plafon, kalau ada sawang, bersihkan. Lihat meja makan, kalau ada makanan, hargai. Dan lihat diri kita di cermin, kalau hari sudah malam, katakan, terima kasih ya, sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Satria di Jambi. Nana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat untuk Anda yang beristirahat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang tetap beraktivitas. Dan masih bersama Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita hari ini.

0: Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan pembacaan tarhim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

حي على الصلاة.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangannya.
1: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrim Suspol Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspol Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang pantai itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia, berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup, karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pro 1.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: Oh, kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot earphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.
3: Bulan Agustus selalu membawa suasana yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di depan rumah-rumah. Gapura dihias, anak-anak mulai latihan lomba. Dan warga sibuk menyiapkan perayaan hari kemerdekaan. Tapi, apakah kemerdekaan hanya soal upacara dan lomba? Mari kita dengarkan kisah warga Kampung Harmoni.
4: Ayo, semangat semua. Sebentar lagi 17 Agustus, kampung kita harus kelihatan rapi dan bersih. Nah, itu sampah-sampah yang ada di selokan sekalian kita bersihkan ya. Semangat, semangat.
5: Iya Pak RT, tapi jujur ya, saya paling semangat kalau lomba makan kerupuk.
6: Iyalah, kamu memang enggak jauh-jauh dari urusan makan.
4: Tapi ingat, makan kerupuk bukan soal siapa yang paling cepat. Ini tentang semangat, sportivitas, dan kebahagiaan yang dirasakan bersama. Karena kemerdekaan selalu lebih indah ketika dirayakan bersama.
7: Karina, ada lomba panjat pinang juga nggak ya?
6: Coba tanya Pak RT, tahun ini ada lomba panjat pinang atau lomba yang lainnya, Pak?
4: Ada dong, tapi jangan cuma mikirin lomba dan hadiahnya. Yang harus kita jaga, semangat kebersamaannya.
8: Betul Pak, saya senang kalau Agustusannya begini, dagangan saya juga biasanya lebih ramai.
5: Nah, itu namanya ekonomi rakyat bergerak.
6: Pak RT, saya mau tanya.
4: Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Tema tahun ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kalau menurut pendapat Bapak, maksud dari tema tersebut itu apa?
4: Kalau menurut saya, berdaulat itu bangsa yang bisa menentukan masa depannya sendiri, tidak mudah diatur ataupun ditekan oleh pihak lain.
8: Kalau adil, ya semua orang punya kesempatan yang sama. Mau pedagang, petani, pegawai, semua diperlakukan dengan baik.
5: Kalau makmur, berarti bukan cuma segelintir orang yang hidup enak, semua masyarakat ikut merasakan hasil pembangunan.
7: Berarti kita juga punya peran masing-masing ya untuk bangsa Indonesia ini.
4: Tepat sekali.

0: Tak lama kemudian, datanglah Pak Joko, seorang veteran yang ikut mempertahankan kemerdekaan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wah, Pak Joko datang juga nih. Mari Pak, silakan duduk.
1: Terima kasih Pak Adi. Saya senang nih melihat anak muda yang masih semangat menyambut hari kemerdekaan.
2: Pak, boleh cerita sedikit dong, waktu dulu berjuang seperti apa?
1: Dulu, kami berjuang dengan bambu runcing dan keberanian. Hari ini, kalian tidak lagi diminta mengangkat senjata. Kalian cukup dengan menjaga persatuan, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, dan mencintai negeri ini dengan tindakan nyata.
4: Apakah Bapak takut, Pak, waktu itu?
1: Hah? Takut? Tentu! Tapi, rasa cinta Bapak kepada Indonesia lebih besar daripada rasa takut Bapak. Sekarang perjuangan kalian berbeda. Musuhnya bukan lagi penjajah, tapi kemalasan, korupsi, perpecahan, dan berita bohong.
5: Pak, berarti perjuangan sekarang bukan akad sejata?
1: Bukan dong.
2: Kalau mahasiswa?
1: Belajar sungguh-sungguh, dan berani menyampaikan pendapat dengan santun dan beretika. Perjuangan tidak pernah selesai, hanya bentuknya saja yang berubah. Jika dulu kami melawan penjajah, sekarang kalian melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan perpecahan.
6: Kalau pedagang?
1: Kalau pedagang, kalian harus berdagang dengan jujur.
3: Kalau pemimpin?
1: Nah ini nih. Kalau pemimpin, kalian harus melayani rakyat dengan adil.
4: Kalau pelajar seperti saya, Pak, gimana?
1: Rajin belajar, menghormati guru, dan jangan suka membuli temannya.
4: Siap, Pak.
3: Baik, saya punya usul nih.
7: Apa, Pak?
3: Tahun ini, selain lomba-lomba, gimana kalau kita adakan bakti sosial untuk warga yang membutuhkan?
6: Saya setuju. Saya bisa menyumbang sembako.
8: Saya bantu tenaga.
2: Saya dan teman-teman akan mengajar anak-anak belajar gratis.
4: Saya ikut bersih-bersih kampung aja deh.
1: Nah, itulah makna kemerdekaan, saling membantu.
0: Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Upacara berlangsung hikmat. Merah putih berkibar gagah di langit Indonesia.

0: Saudara-saudara, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga.
1: Indonesia akan berdaulat jika rakyatnya percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
2: Indonesia akan adil jika kita tidak membeda-bedakan sesama.
3: Indonesia akan makmur jika semua mau bekerja keras dan saling mendukung.
4: Saya bangga jadi anak Indonesia.
5: Dan saya bangga melihat generasi penerus yang siap melanjutkan perjuangan. Sebagai seorang veteran, saya tidak berharap dikenang sebagai pahlawan. Saya hanya berharap generasi penerus menjaga Indonesia tetap berdaulat, menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat, dan mewujudkan kemakmuran yang bisa dirasakan oleh semua.
6: Kemerdekaan bukan sekedar mengenang masa lalu. Kemerdekaan adalah semangat untuk terus membangun negeri, dari rumah, sekolah, pasar, kantor hingga pelosok desa. Setiap langkah kecil kita adalah bagian dari perjuangan besar. Mari bersama menjaga Indonesia agar tetap berdaulat, menghadirkan keadilan bagi semua, dan mewujudkan kemakmuran yang dapat dirasakan seluruh rakyat.
7: Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

88,5 MHz mendengar, selamat malam. Jam malam ini saya Dirman hadir untuk Anda edisi Minggu malam Senin di 16 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, yang saat ini mungkin bagi Anda yang mempersiapkan banyak acara untuk besok atau tadi sudah berjalan, dan untuk Anda yang mau mungkin melaksanakan kegiatan juga untuk pawai untuk Provinsi Jambi sendiri besok, tepatnya yang besok di 18 Agustus. Nah, untuk Anda juga yang capek tetap kerja, walaupun mungkin memang banyak di luar sana yang ada yang libur, nah, tapi yang tetap kerja tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dan pendengar, untuk Anda yang juga tetap setia bersama kami di 88,5 MHz, terima kasih. Dan untuk Anda, kami hadirkan informasi update di malam hari ini. Dan informasi ini adalah limpo informasi lanjutan gempa magnitudo 3,6 getarkan Waingapu NTT. Dan sebelumnya pendengar, tepat di tanggal 15 Sabtu kemarin, untuk daerah NTT dan sekitarnya dilanda gempa berkekuatan 7,7. Dan untuk hari ini, tepatnya gempa bumi magnitudo 3,6 menggetarkan Kabupaten Waingapu, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.36 lintang selatan dan 110.58 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pusat gempa permukaan 48 km timur laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama.

0: di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumbo biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Dekrikbeuk, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Dekrikbeuk dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan

0: dengan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada tiga pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna, dia akan menghasilkan tiga warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian tiga warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh Deperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

Pendengar, untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui radio terestrialnya stasiun Relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Arulangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan informasi update lain. Menko PMK pastikan penanganan gempa NTT terkoordinasi melalui posko terpadu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno memastikan seluruh unsur penanganan gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT bekerja melalui posko terpadu agar koordinasi berjalan efektif. Ia menilai sinergi antar pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pratikno menilai besarnya kekuatan pemerintah dalam penanganan bencana hanya efektif jika seluruh pihak bekerja secara sinkron. Koordinasi antar pihak diperlukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penanganan gempa NTT. Pratikno menegaskan posko penanganan bencana harus segera dibentuk dan diaktifkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Posko menjadi pusat koordinasi agar berbagai sumber daya dan bantuan dapat dikerahkan secara cepat. Lebih lengkap untuk informasi, Menko PMK pastikan penanganan gempa NTT terkoordinasi melalui posko terpadu. Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar Ruang Rindu, kembali hadir malam hari ini yang mau bergabung di line telepon.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: disajikan dengan lagu pembuka Ruang Rindu dengan judul Cintaku Tak Akan Berubah. Ani Carrera. Ini adalah salah satu lagu yang hits ya di zaman itu atau di masa itu. Karena saya pun pribadi beberapa kali mendengar ini lagu, saya kira ini lagunya bukan before 2000 ya, maksudnya sebelum 2000. Saya kira udah di 2000-an, ternyata sebelum 2000 lagu ini udah muncul ke permukaan. Dan mendengar malam hari ini Ruang Rindu, untuk Anda yang mau bergabung, kita Pop Indonesia tahun-tahunnya itu lumayan oldest. Di tahun 80 hingga 90-an, lagu seperti barusan, karena pada tahun itu ada slow rock, ada juga banyak penyanyi single, penyanyi-penyanyi ya lumayan lama lah di tahun-tahun itu. Ada juga band sepertinya ya, iya, yang lahir di 90-an. Terus untuk Anda bolehlah sambil memberikan informasi cuaca hari ini di seputar tempat tinggal Anda. Karena tadi itu Jambi, kota Jambi dan sekitarnya maksudnya, itu diguyur hujan. Hujannya gak merata, gak tahu tuh kenapa. Kayaknya malu-malu di tempat saya ya. Tempat saya malah gak kebagian. Cuma kebagian angin, geluduk-geluduk, terus gerimis sebentar, udah ngilang. Gitu doang. Untuk kalian yang mau bergabung mendengar 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika.
1: Iya, malam juga.
0: Gimana kabar ya, malam ini?
1: Alhamdulillah, hari ini kayaknya bawaan mager terus.
0: Aduh, enak betul ya. Jadi enak. Ini itu kalau kami nyebut ulas sawo tuh.
1: Nah. Betulan pula nyambel terasi, ikan asin, tempe, sama sayur asem, kerupuk, so sweet banget. Pokoknya me time gitu kan, hari ini saatnya me time.
0: Nggak ada nian ngundang, nggak, ya sudahlah, cukup tahu. Nah. Aduh.
1: Kan acara.
0: Oh, acara.
1: Maksudnya acara, iya.
0: Siapa yang punya acara? Saya tidak punya acara.
1: Kan merdeka.
0: Oh, merdeka. Besok ya, benar, pagi-pagi udah sini lagi. Betul sekali.
1: Nah kan, itu dia.
0: Demi...
1: kan di tempatmu acara gitu loh.
0: Enggak, kami lebih acara puncaknya itu lebih ke hari radio, Mbak.
1: Oh, hari radio ya, bulan 9.
0: Iya, betul sekali. Kalau ini nih lebih ke ikut upacara saja.
1: Oh, gitu.
0: Terus juga memeriahkan pawai pembangunan.
1: Pawai.
0: Iya, nanti ada pawai pembangunan HUT RI ke-81. Nah, nanti rute-rutenya belum dikasih tahu tuh. Cuma ini gambaran.
1: Jangan hari Sabtu ya. Mudah-mudahan jangan hari Sabtu.
0: Enggak, gambarannya itu di hari Selasa, Mbak.
1: Nah, Kang.
0: Kok hari Sabtu?
1: Kan tahun kemarin kan hari Sabtu.
0: Enggak, ini enggak, sehari setelah upacara langsung pawai, Mbak.
1: Oh iya, kemarin kan hari Sabtu.
0: Yeah.
1: Tapi kan mundur seminggu karena ada demo kan.
0: Oh no, ya enggak. Pokoknya kita dengar-dengar aja, nanti kita ada tim lapangan yang bakal melaporkan pawai.
1: Oh gitu, sudahlah saya lihat saja lah nanti di lab.
0: Iya.
1: Di Facebook lah.
0: Bukan main. Tapi cuaca di sana hari ini seharian gimana?
1: Tidak hujan, cuman gluduk-gluduk.
0: Iya benar ya, kok bisa ya? Tapi itu
1: rame loh. Ini
0: di sini aja deras tadi.
1: Masih rame. Ah, iya kok.
0: Iya beneran, di Telanai dan sekitarnya deras, lumayan deras hujannya dan ada bekas-bekas basahnya.
1: Lihat status di Teho, daerah Teho lah ya, depan Transmart gitu kan. Itu juga sih hujan juga sih.
0: Benar, nggak tahu tuh kenapa.
1: Pokok belum.
0: Iya, bibit kan hujannya belum nyampe ke kita
1: malu,
0: ya.
1: Malu.
0: Dan Neneo.
1: Aku mengingatkan.
0: Aduh, merdu sekali.
1: Lebih baik diam lah ya. Tapi barusan di sini meriah loh.
0: Meriah.
1: Mas, baru siap dengar kembang api.
0: Oh, kirain meriang, bukan, rupanya meriah ya.
1: Meriah, bukan aku meriah, aku meriah.
0: Always, always. Waktunya habis.
1: Jodoh. Ya sudah laku.
0: Apa itu?
1: Yang malam semakin larut.
0: Lupa saya lagu itu.
1: Aku sendiri.
0: Oh, itu bagus juga lagu itu. Apa?
1: Apa yang jenis? Barusan lah.
0: Oh, yang itu yang barusan.
1: Apa namanya itu? Kalau Utopia termasuk gak sih 90-an?
0: Emang lagunya apa? Perasaan enggak loh, Utopia tuh baru loh.
1: Enggak ya?
0: Iya, Utopia tuh setelah 2000-an itu.
1: Kalau dari
0: apalagi sana, lagunya yang hujan, hujan. Nah, itu beda lagi tuh.
1: Kadang galak mancing. Tadi suruh stop, ini mancing lagi.
0: Kan ya, lagunya emang ada judulnya hujan.
1: Oh, ini deh. Iya, benci ada. Benci pun ada loh, benci.
0: Iya, iya.
1: Ku rasa tak perlu.
0: Kan,
1: Mai. Yaudah, ini lagu Jangan Tinggalkan Aku deh.
0: Jangan Tinggalkan Aku versi Imam Ezra Ipin.
1: Ini Nadia tahu.
0: Kenapa?
1: Nadia.
0: Apa tuh?
1: Kan, ya jangan tinggalkan aku. Nadia. Jangan engkau meninggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Ya kan aku bilang jangan tinggalkan aku.
0: Oh, itu lagu baru loh, Mbak.
1: Iya ya.
0: Iya loh.
1: Yang sepasang dengan cowok.
0: Yang sepasang.
1: Ada loh, tahun aku masih SD loh.
0: Oh, itu beda penyanyi loh, Mbak. Dia dinyanyiin ulang.
1: Fatur dengan yang Nadila.
0: Oh, ngana.
1: Fatur dengan Nadila tuh.
0: Iya kan? Nadila iya. Namanya ya?
1: Iya, Nadila dengan Fatur.
0: Iya, ya, coba saya cek dulu. Ini soalnya kalau di tahun-tahun... Oh ya, Nadila ada.
1: Ada kan? Itulah.
0: Nah, soalnya kalau di tahun-tahun itu, yang ini yang sudah saya klik tadi itu kayak Angel Puff, Christine Panjaitan, Desi Ratnasari, ada Ella juga. Nah, itu udah banyak tuh penyanyi-penyanyi di tahun 80-90-an lagu-lagunya. Ngono.
1: Oh, berarti yang Fatur enggak termasuk ya?
0: Yang Fatur. Nadila tadi masuk.
1: Yang duet. Nah, oke, Nadila. Itu ada yang duet dengan Fatur kalau salah.
0: Iya ya, dia sendiri ada kayaknya.
1: Iya, jangan tinggalkan aku berarti enggak termasuk ya.
0: Iya, coba cek dulu. Ini kan? Oke, saya cek dulu. Mbak boleh salam.
1: Dahlah, salam untuk semuanya lah. Salam kompak, salam sehat. Oke, buat dirimu juga tetap semangat. Salam merdeka, walaupun kita belum merdeka masih tetap berjuang.
0: Ya Allah, kok betul.
1: Ya memang masih berjuang loh.
0: Itu tahun 90-an betul, Mbak.
1: Ditanya?
0: Iya.
1: Memang kadang gak percaya dengan omongan orang tua nih.
0: Orang tua gak tuh?
1: Orang tua. Loh kan aku tahun 90-an sudah mengenal
0: cinta, ya udahlah lanjut.
1: Kusima suratmu gitu.
0: Dan ku sobek.
1: Kan diri lu masih umut-umut gitu ya.
0: Iya iyalah, orang masih uwe-uwe kok.
1: Nah itu makanya.
0: Boleh salam.
1: Sudah, lagunya ditunggu. Salam untuk semuanya. Biar nanti diwakilin dengan siapa namanya tuh?
0: Sopo.
1: Yang sok sweet tuh, nah, Andi Cakrawinata.
0: Iya, betul. Dan, okay, dengan
1: buat
0: ayam bebnya.
1: Tetap semangat. Iya, buat dirimu juga tetap semangat, sehat dan sukses selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika. Seputaran Kasang Budak juga nggak ikutan hujan. Mungkin ada sebagian, tapi hujannya emang nggak merata, nggak tahu kenapa. Ada dugaan hujannya itu hujan buatan. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi ya kan, nggak merata hujannya. Atau belum kebagian yang tempat yang lain. Boleh di belakang yang mau bergabung. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang. Kemana be, Bang?
2: Ado lah.
0: Ah, lama semedi nampak itu.
2: Oh iyo.
0: Semedi. Sibuk lah terus. Alhamdulillah, Bang sehat ya.
2: Nunggu ngomong pujaan hati.
0: Pujaan hati.
2: Iya, hari ini pujaan hati. Kudengar.
0: Entahlah yo, ngatom centu awak ikut melah.
2: Itulah gagang nyanyi kala ju pujaan hati.
0: Aduh, padahal hati tuh, aduh, entahlah yo. Belum, tunggulah saatnya kaki. Pokoknya tuh saya ngasih kejutan sampai terkejut-kejut benar lah.
2: Oh, itu surprise.
0: Kan main. Tapi kalau untuk cuaca di seputaran abang seharian kayak mana bang?
2: Alhamdulillah, lagi guyur hujan walaupun sebentar debu.
0: Dapat akhirnya dah.
2: Itu ditunggu-tunggu walaupun sebentar itu jadilah
0: gitu, alhamdulillah
2: sekalian dua kali jadilah gitu kan jadi itu bilang
0: itu asal ado we nak itulah kadang nak mikir kadang mikir juga kan maksudnya tuh yang kebakaran tuh orang kadang bertanya-tanya itu kebakaran atau dibakar.
2: Nah itu Dado sekarang ini belum ada,
0: tengok
2: beritanya belum ada,
0: maunya 50 hektar. Nah itu, iyo. Kayak di Muara Jambi kemarin. Iyo.
2: Kenapa langsung 50 hektar, weh, katanya lagi di. Ya, Dado kabar beritanya di jebaknya, po, itulah
0: makanya.
2: Itulah dikasih tahu, gitu kan enak.
0: Siap.
2: Ini datanya kita tahu masyarakat ini jadi tanya-tanya kan.
0: Ya harapannya tim di lapangan itu juga ini tetap sehat ya bang. Karena kadang tuh udah tim lapangan ini kekurangan air kayak gitu.
2: Yang kasihan yang gak ada air itu kan. Iya. Ada hujan, gak ada hujan-hujan. Pakai air galon
0: dia
2: beli kali ini dengan
0: air galon.
2: Itu apa lah mahal itu apa 100 lebih
0: kan 100 kali barang. Air galon untuk minum lah bang.
2: Aduh tuh ada galon yang main Tekmon tuh kan ada mobil-mobil bawa dua mobil pakai Tekmon tuh kan satu motor.
0: 80
2: atau 100 sudah. Kemarin 80 kan itulah lari-larisnya sekarang jual air kan.
0: Iya. Siap. Bang, malam ini kita lagunya agak lama nih, tahun-tahun 80 sampai 90-an nih, Bang.
2: 80-an apa ya 80-annya? Mutiara yang hilang 80-an dah.
0: Mutiara yang hilang dari siapa tuh, Bang?
2: Nah, itulah bahaya aku tidak tahu namanya.
0: Penyanyinya agak susah ya. Mutiara yang hilang dari Yuni Shara itu bang.
2: Masuk
0: bang. Dia termasuk juga lagu lawas tuh. Salam boleh bang.
2: Salamnya buat Baika tadi ya. Selalu Baika. Nomornya hilang.
0: Amin insyaallah bang sehat juga di sana. Aman lah tuh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Abdullah udah lama beliau. Beliau ternyata cuma monitor. Kata, wah, rupanya masih bahas tentang itu ya. Pujaan hati. Selamat malam.
3: Malam.
0: Ah, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang kedinginan?
3: Dah.
0: Oh, dah ada kehujan di daerah situ, Bang.
3: Adalah hujan.
0: Jadi nian dapat hujan di situ?
3: Hujan lumayan deras.
0: Alhamdulillah, dapat juga di Abang, Dak.
3: Iya, tapi agak gerah juga lagi.
0: Hah?
3: Masih gerah.
0: Abang dekat dak dengan sumur, Bang?
3: Hah?
0: Abang dekat dengan sumur.
3: Kenapa?
0: Iya, Abang tuh dekat dak dengan sumur.
3: Oh, dekat lah.
0: Ya kalau dekat mandi lah, Bang. Kalau dekat air, kata Abang jauh sungai.
3: Yo.
0: Ah, dekat sumur.
3: Mandi malam-malam.
0: Iya, dak apa-apa. Kalau perlu tujuh subur.
3: Lumayan hujannya lumayan deras.
0: Oh, alhamdulillah enak lah tuh, Bang.
3: Iya.
0: Nampung air tadi dak, Bang?
3: Air nampung lah.
0: Nampung lah ya. Air keramat tuh, Bang.
3: Keramat.
0: Ya kalah berapa nih lah? Sebulan lebih kita dak hujan dak?
3: Iya.
0: Oh, iya pula tuh, Bang. Tampung benar lah tuh, Bang.
3: Iya, kena hujan tadi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Akhirnya ya, dak kekeringan. Terus dak kekeringan juga kan?
3: Apa ya?
0: Dak kekeringan juga kan daerah situ?
3: Enggak.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi airnya berkurang juga.
0: Iya, kalau nak banyak terus Abang angkutlah dari Sungai Batanghari. Ada-ada Abang gitu kok.
3: Iya.
0: Pengen itu tolah dak mah.
3: Dekat awan air itu masih
0: ada rumu. Manusia dak dikasih dikit pengen banyak. Oh, Bang. Itulah manusia dikasih dikit malah minta banyak.
3: Iya lah.
0: Memang lah, Bang, yo. Iya.
3: Kurang
0: ya.
3: Iya.
0: Malam ini kita agak lama nih, Bang, tahun 80 hingga 90-an. Pengen dengar yang mana nih?
3: Lagu yang dari siapa ya nama penyanyi ya?
0: Apa tuh?
3: Yang luka hatiku.
0: Kan membeku. Siapa lah penyanyinya itu? Itu lagu anak band baru itu, Bang. Iyo. Lagu Bang, Angkasa, lagu Angkasa itu, Bang. Lagu itu dah lagu 2000. Iya, tidak lah, Bang. 2008 itu, Bang. Kita ini sebelum, Bang. Sebelum 2000, Bang. Nah itu. Abang lah lahir dah hafal lagu-lagu lama tuh, Bang. Ada kayak Obi Mesak, Bang. Terus kalau yang kayak band itu ada band, Bang.
3: Ada band.
0: Ada band tuh ada.
3: Ada band, ada yang masuk.
0: Seribu Bayangan, Bilakah, Oh Seharusnya, Tiara. Nah tuh lagunya.
3: Itulah ada.
0: Ya itulah.
3: Apa ulangi?
0: Seribu Bayang, Bilakah, Oh Seharusnya.
3: Bilakah,
0: nah itu bila lah kira-kira.
3: Bila ke ini.
0: Salah. Bukan kayak gitu. Bilakah masanya. Gitu lagunya, Bang. Astagfirullah. Ya bedo loh, Bang. Bedo. Aduh. Gara-gara Abang nih dangdut terus kita nih.
3: Iya,
0: lagi jam. Iya, Nian. Salam lah, Bang.
3: Salam, meh. Buat Bang Kirmak saya bagi salam.
0: Amin, insyaAllah.
3: Tetap semangat. Merdeka.
0: Merdeka, Nian, Bang. InsyaAllah besok kita upacara, Bang. Abang tolong datanglah, Bang, ke ini, kantor gubernur, nengok-nengok.
3: Iya, ya. Awak upacara tempat awak lah.
0: Oh, iya, betul. Di desa ada ya, Bang, ya?
3: Di desa ada lah, awak. Awak upacara dewek.
0: Oh iya, upacara subuh tu dah, Bang, ya? Iya, tahulah saya. Oh,
3: upacara di tengah lapangan awak dah.
0: Bisik-bisik tetangga pula tu.
3: Iya. Buatnya baru di malam beli kau di negah. Buatnya Pak Adulan, Nelly juga. Buatnya Aga Yusuf. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Mak Aju dari CS. Buatnya Anita, Pina juga. Buat Albang Mohori juga, Bang JJ. Buatnya Ibu Yani mana? Udah lama hilang.
0: Tanah itu beliau kayaknya tuh lagi sibuk.
3: Dia sibuk jualan sampai enggak?
0: Bisa jadi itu, Bang.
3: Iya, buat FW Hotel Vero. Buatnya Cinta Palima juga, buat Andika Kerabinata Bang Jol. Buatnya Galgalo Layo.
0: Siap, Bang, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Amar. Seputaran Desa Bakung, Bang Amar, di daerah situ dapat hujan. Terus daerah Talang Bakung belum. Daerah Ibrahim tadi emang dapat nih, saya lewat situ, lewat seputaran Ibrahim itu emang ada bekas hujannya. Tempat lain gimana ini? Nanti ya cerita-ceritanya.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkapmu, lihatmu.
3: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
3: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
3: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
0: Yuk lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Ter Verifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak, karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak, seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahu gak sih kenapa saat sudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih yang bergabung malam hari ini. Dan telepon 0811-670-7885-0. Kita cerita aja tentang cuaca seharian di tempat Anda, karena cukup menarik yang terkena hujan. Langsung di telepon, selamat malam.
2: Malam yang di sana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Mbak Sinta, masuk Mbak Sinta.
2: Kakak, open the door.
1: And then close the door. Mbak Sinta. Alhamdulillah sehat Mbak Sinta, gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Hari ini kerja?
2: Ya, alhamdulillah kerja.
1: Oh, kirain udah mulai libur. Enggak ada libur-liburnya toh?
2: Ada, kemarin hari Rabu.
1: Oh, iya. Ini 17-an besok tetap ada ya?
2: Tetap ada, mudah-mudahan rame.
1: Amin. Tapi pawainya kayaknya enggak lewat di sana lah. Soalnya kayaknya butuh banget tuh besok tuh pas pawai itu minum es. Aduh, seger. Mantap ya kan? Cocok ya, kali.
2: Ada acara Agustusan di RRI.
1: Upacara, kalau upacaranya besok. Kalau kami itu hanya nge-report nanti ada pawainya aja di tanggal 18. Kalau benar-benar acara khususnya enggak ada. Karena persiapan untuk ulang tahun kita juga, ulang tahun RRI bulan depan.
2: Bulan depan September ya?
1: Iya, 11 September bertemu. Karena usianya juga 81. Yeay.
2: Jayalah ya.
1: Amin insyaallah. Iya, semoga mengudara. Sekali di udara tetap di udara.
2: Apa namanya?
1: Apa namanya? Apa tuh?
2: Kelapa 18 Agustus. Kan dekat itu dari persatu.
1: 18 Agustus. Maksudnya gimana? Saya jadi nggak nyambung nih, emang ada acara apa nih Mbak nyuruh kelapa nih? Jangan-jangan di sana ada kroke ya?
2: Maunya sih, cuman gimana ya?
1: Ya udah, nanti kita sewa aja ini apa namanya organnya punyanya Bang Andre ya?
2: Iya, dirimu host saya nyanyi atau goyang gitu?
1: Gas, jangan sampai tidak Mbak, ini saya kaget kepunan.
2: Ya, dirimu
1: mah ini. Iyalah. Ya udah, pokok kita goyangkan. Kalau perlu tum hiho kita nanti.
2: Tum hiho.
1: Iya, di to pagel he. Boleh. Di to pagel he. Aduh. Kenapa?
2: Beli 10 gratis 1.
1: Oh ngono, lagi ada promo. Kenapa enggak beli 10 gratis 17? Kan 17 Agustus.
2: Ntar ya, saya tanya dulu sama ownernya.
1: Nah,
2: ya.
1: Atau beli 8 gratis 1, kan 81 tahun Republik Indonesia.
2: Iya dong, tuh ini Bang, ayo.
1: Iya, nanti saya bawa toa yang halo gitu ya.
2: Ayo, yang pernah ketemu Mbak Sinta Palima ini.
1: Nah, tuh yang penasaran, ayo gasken.
2: Kita kenal, kita sayang ya nanti ya.
1: Iya, bukan main.
2: Tahu kamu selfie, mana kamu minta tanda tangan.
1: Gitu. Bukan main artis betul ya kan? Boleh.
2: Pro berapa di RRI maksudnya kan?
1: Mau dengar yang mana nih Mbak?
2: Ini 80 90 ya?
1: Sebelum 2000.
2: Banyak tahu sih, bingung.
1: Yang mana tuh? Yang mana?
2: Gunawan aja. Harul Gunawan.
1: Iya, yang mana?
2: Rasa cinta tuh.
1: Rasa cinta pasti ada. Yang itu ya?
2: Versi-versinya
1: Jerman lah. Lah kan ada juga lagunya itu. Rasa cintaku Sahrul Gunawan.
2: Mantan saya itu.
1: Oh iya ya. Hebat tuh. Iya. Iya. Bisa diatur lah untuk Mbak ya.
2: Kan face-nya kayak gitu-gitu lah, baby face banget itu.
1: Baby face.
2: Apa temanya kita nih?
1: Lah kan, temanya cuaca di ini seharian di tempat Mbak.
2: Kalau di tempat kerja tadi gelap banget, mendung banget.
1: Gak jadi hujan.
2: Iya, gerimis, sudah tuh hujannya sebentar pas sebelum maghrib.
1: Jadilah Mbak. Asal adowe lah.
2: Ya, ada dingin-dinginnya, kemarin kan panas dulu. Kalau di Palima sekarang ini dingin sih, mendung gitu. Di Telanai.
1: Telanai tadi hujan. Lumayan deras lah, lumayan basah.
2: Jadi kita apa ya, ngurangin debu-debu gitu, debu-debu jalanan atau debu.
1: Betul sekali.
2: Debu maksudnya kalau berkendaraan kan jadi enggak apa tuh, mata enggak pedih, enggak perih gitu.
1: Siap.
2: Kalau pakai masker.
1: Yo. Salam, Mbak.
2: Buat dirimu selalu ya. Mbak tunggu ya, 17 Agustus, 18 Agustus, tetap mau itu. Atau mau diantar?
1: Hah?
2: Mau diantar ke sana.
1: Oh, enggak usah lah, Mbak, repot-repot. Soalnya kami sini totalnya 70 orang, Mbak.
2: Oh, tanggung enggak 100 ya?
1: Nah, itulah. Karena ini HUT ke-81, Mbak harus menyiapkan 81 gelas.
2: Oh, gitu. 81 gelas. Aku aja, chat aja ya langsung ya.
1: Bukan main. Toke nih.
2: Serius loh ini. Nanti kan itu ada free-nya juga.
1: Ada free. Yeah. Aku tertawa dulu lah.
2: Calling saya ya nanti ya, promosiin lah ya.
1: Bukan, maksudnya tuh saya tuh mau promosiin ke sini gitu, orang rame-rame dikira ini, bilang gini, bukannya kamu yang traktir? Lah, saya yang traktir, bilang.
2: Jangan aja dibilang demo.
1: Siap. Salam lagi, Mbak.
2: Kamu sehat selalu ya, semangat.
1: Insyaallah, amin.
2: Karena tetap dijaga, banyak penggemar di luar tuh, seneng suara dirimu.
1: Kenapa?
2: Suaramu tetap dijaga, maksudnya, makanya.
1: Iya. Ada lagi?
2: Kenyataan di udara, ketemunya gimana gitu kan. Buat nyabar, selamat monitor bang, terus buatnya bang Juli yeah. Baju bang.
1: Iya. Yeah.
2: Sepatu dari terus buatnya Bang KDTS, buat Mama Tia, Ibu Yani, Ayu Anita, terus Bang Andi, JJ. Pokoknya buat semua-semua lah ya, yang lagi ini terperu satu ya, kelamaan kayak masuk ini. Sistemnya promosi-promosi.
1: Ditunggu.
2: Lagunya ada kan, Mas?
1: Ditunggu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Sinta. Seputaran Palima, tapi dari situ katanya nggak jadi ya hujan. Lah kok bisa arah sini bisa hujan ya? Ah, itu sangat-sangat mencurigakan itu cuaca. Di langit yang sama tapi berbeda hujannya. Selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di mana kakanda?
3: Merdeka.
1: Merdeka, Kang.
3: Merdeka.
1: Ya Allah.
3: Oi, gantengnya abangku.
1: Gantengnya pacarku. Au.
3: Au. Yang au di Sungai Lilin.
1: Hah? Siapa nih?
3: Yang di Sungai Lilin, au.
1: Au dah tuh.
3: Iya, udah tuh.
1: Udah tuh. Lah, lah banyak ulah udah tuh. Siapa kok bang?
3: Siapa?
1: Hah?
3: Oh, hujan kah?
1: Hah?
3: Hujan kah?
1: Hujan?
3: Iya.
1: Kalau di sini tadi hujan. Kalau di tempat abang?
3: Kalau di sini beda.
1: Hah?
3: Nah, semua tadi hujan ya?
1: Iya.
3: Kalau di sini enggak.
1: Apa tuh?
3: Pagi-pagi nyuci yang kering dompetnya sore.
1: Oh, hebat lah tuh bisa kering.
3: Iya.
1: Mm-mm.
3: Makanya tadi katanya... gelas ya kan, berapa tadi?
1: 81 cup.
3: Nah, kalau di sini bungkus.
1: Bungkus.
3: Berapa bang pesan tuh?
1: Iya. Dak kok abang siapa kok? Soalnya nomor baru muncul nih bang.
3: Ah masa iya.
1: Ah masa iya, saya bohong.
3: Tanjung Jabung Barat.
1: Bang siapa?
3: Siapa lah ya?
1: Bang, tolong bang, tolong bang.
3: Kapero siapa?
1: Ayo bang, bang siapa nih?
3: Al.
1: Oh, bang Aldi.
3: Iya.
1: Aldianto.
3: Oh, pakai to segala. Dimarahin nanti sama yang punya to.
1: Tidak apa-apa. Bang Aldian ya?
3: Alpi Adi.
1: Alpi, Alpi. Pakai F atau P?
3: P.
1: Bang Alpiadi, oh bang Al, lama udah nongol kemana be bang?
3: Baru keluar paket.
1: Baru keluar. Kalau kata bang, kalau kata Ayu Anita tuh, beliau tuh sibuk katanya. Apa namanya tuh bisnisnya tuh lancarnya nampaknya.
3: Amin.
1: Amin, alhamdulillah bang Alpiadi.
3: Sehat bang ya.
1: Alhamdulillah bang, woi lama udah ketemu bang, sekitar 7 purnama deh bang.
3: Iya. Sudah bercucu.
1: Hah?
3: Sudah bercucu.
1: Lah bercucu baru betul bersuwor ya. Iya,
3: cuman penasarannya sama Kak Vero belum ketemu.
1: Oh iya pula. Gas bang ke Jambi bang sekalian main studio.
3: Insyaallah.
1: Nah, Abang di mana di seputaran apa orang kemarin nama tempatnya?
3: Tanjung Jabung Barat.
1: Tanjung Jabung Barat tapi di
3: Pematang Lumut.
1: Pematang Lumut, saya ingatnya Tanjung Lumut bang. Soalnya Tanjung Lumut rupanya di dekat mua apa namanya itu dekat Jambi ini lah Tanjung Lumut ada ke sana kalau di sana.
3: Muara Inim.
1: Muara Inim. Bukan, beda lagi tuh bang. Pematang Lumut ya bang ya.
3: Pas pasarnya depan Petro kan.
1: Oh depan pasar dekat pasar itu bang?
3: Iya pas. Depan pasar hampir lah sekitar 200 meter lah dari pasar.
1: Soalnya dulu saya pernah berjalan seputaran situ bang.
3: Berjalan?
1: Iya, maksudnya tuh pernah lewat situ lah bang.
3: Pernah lewat situ.
1: Iya, ku berjalan apa? Terus tanpa henti.
3: Tahu mau ke mana?
1: Kemana?
3: Ke Mekah tuh banyak yang berjalan tuh kan.
1: Enggak pula lah bang, kurang-kurang gawe itu bang. Astagfirullah, ya Allah bang Alpiadi.
3: Ada berdua, bertiga, kira ya abang tuh.
1: Maksudnya?
3: Ya, apakah abang gitu kan yang berjalan tuh bawa tas tuh.
1: Enggak mungkin lah saya sambil jalan sambil siaran kan bang.
3: Iya.
1: Tapi bang, di sana memang enggak hujan untuk cuaca hari ini bang?
3: Tidak.
1: Sama sekali, sudah berapa lama tuh bang?
3: Kurang lebih ya, saya kurang lebih sebulan setengah sampai dua bulan lah ya.
1: Lah kering benar-benar bang. Tapi sedikit informasi bang, di situ jalannya udah bagus.
3: Alhamdulillah kalau sudut jalan, alhamdulillah saat ini untuk tahun ini ya kan.
1: Iya.
3: Agak lumayan baik.
1: Alhamdulillah.
3: Dibandingkan tahun-tahun yang lalu.
1: Soalnya seterakhir lewat situ masih tetap bang, tetap ya lubang-lubang neraka masih di situ.
3: Cuman kan. Buat kawan-kawan yang melintas dari Jambi ke Pulau Tungkal harus memahami rambu-rambu lalu lintas, ya kan?
1: Betul.
3: Ya, karena kadang-kadang tiap hari ada yang kena musibah,
1: ya kan? Oh, itu terlalu ngebut kan jalan sempit, Bang?
3: Ya, tidak sempit juga sih kadang-kadang kan.
1: Mungkin pemikirannya lagi sempit, Bang.
3: Nah, gitu.
1: Atau mungkin keuangnya lagi mepet, Bang.
3: Tidak juga.
1: Bang, Bang, kita mau dengar yang mana nih, Bang, malam ini?
3: Kalau itu tanya Kak Vero aja.
1: Aduh, aduh, aduh. Jadi mau dengar lagu yang mana, Bang? 80-90-an sebelum 2000 nih, Bang, lagunya.
3: Oh. Lagunya Tenda Biru aja.
1: Mantap. Gak ada undangan, Bang, yo, mantap.
3: Nah, ini mau ngisi mau ngasih amplop sebenarnya.
1: Angpau, Bang, angpau, Bang.
3: Angpau. Cuman dalamnya bukan isinya, bukan mawar ya.
1: Iya, jadi
3: isinya doa.
1: Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga doanya terkabulkan.
3: Doa abang itulah yang gak aku tunggu.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah. Bang, salam, Bang. Waktu habis, Bang.
3: Salamnya buat abang ya. Kemana bae nih?
1: Lah, orang kemana bae? Jelas-jelas saya di sini bae.
3: Ya bukan, kemana bae nih anunya.
1: Anunya apa, Bang? Anunya apa? Ayo.
3: Cakapnya.
1: Bisa aja.
3: Buat abang ya,
1: semoga yeah.
3: Selalu.
1: Amin, insyaallah.
3: Buatnya Kak Vero, buatnya Bang Alimin, buatnya Kak Butet juga ya. Buatnya Bang Ajum, Bang Udin.
1: Iya, udah lama tuh nongol.
3: Siapa Bang Ajum?
1: Iya, Bang Ajum, Wa Udin juga.
3: Ah, tuh di perempat.
1: Iya, beliau tuh gak mau nih geser ke sini.
3: Gak mau sama abang.
1: Iya, sudah lah.
3: Apa dikit pindah amplopnya.
1: Yuk, kau apalah.
3: Salam selanjutnya buat semua-semuanya. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita malam hari ini sehat lah ya.
1: Amin, insya Allah, rezeki lancar
3: selalu ya.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Mudah-mudahan besok merdeka, nambah ganteng.
1: Amin. Allahumma amin
3: ya. Buat abang, makasih ya.
1: Sama-sama, Bang Al. Waalaikumsalam, Bang Alpiadi Pematang Lumut. Selalu lupa-lupa ingat dengan beliau. Soalnya suaranya itu beda kayaknya dengan yang kemarin. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Alam, siapakah? Kakanda. Mereka, Kakanda. Jangan tembak, Kakanda. Lah, ketahu. Aduh, siapakah engkau, gerangan? Sesungguhnya nomor engkau baru di sini.
5: Gerak.
1: Kenapa?
5: Gerakan sudah tua kan gerak.
1: Kenapa yang berat?
5: Gerak.
1: Oh, gerah.
5: Masih sudah tua itu sudah gerak.
1: Apanya yang berat?
5: Gerang.
1: Gerang?
5: Iya, gerangan kan berarti gerang.
1: Oh, gerang. Oh.
5: Bahasa Jawa gerang itu kan tua.
1: Oh, ngono. Tapi saya rasa-rasa tahu ya siapa ya kah sosok siapa? Beliau ini? Mbah Gio ya?
4: Kok tua?
1: Aduh, aku wis tuwek toh. Mbah Gio baru nongol kayaknya di sini, Mbah. Masya Allah, sekecamatan sekecamatan atau sekabupaten ini?
5: Sekebun binatang.
1: Astagfirullah. Hojo ngono lho, Pak Lik. Mbah Gio sehat, Mbah ya? Ya Allah, udah lama.
4: Di studio dengan Mas siapa?
1: Lah, tak kenal saya.
5: Ya, kenal maka tak sayang.
1: Tego, tenan iki. Saya Dirman lho, Mbae.
5: Pen baru.
1: Apa yang baru apa?
4: Baru nak rusak maksudnya.
1: Rusak ngono lho. Sehat, Mbae.
5: Alhamdulillah,
1: Masya Allah. Cuaca untuk
5: cuaca hari ini agak mendung-mendung manja.
1: Tak jadi disiram hujan tadi di situ.
5: Geludungnya sih kedengeran.
1: Nah itu, kita dapat
5: ada sekepuyuran kayak di tabur.
1: Iya, betul. Itu di anggapan itu cuma di percik-perciknya saja ya.
5: Nah, mungkin dari atas itu dapat cepretannya lah.
1: Iya.
5: Alhamdulillah, tapi agak adem tadi
1: sehari. Ini, engko-engko tenang kowe, engko-engko katanya gitu.
5: Ya, bagianmu masih besok.
1: Iya, betul. Tapi kegiatan lancar lah, Mbak ya. Udah lama betul kita enggak bersua, beneran.
5: Walaupun cuaca panas, debu penerbangan di mana-mana.
1: Betul itu.
5: Iya, tapi tetap beraktivitas.
1: Tapi alhamdulillah juga di daerah situ tidak terdeteksi ada kebakaran ya Mbak.
5: Untuk wilayah kami di khususnya di Tembino, Palsiga, Tembino sini alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Tidak ada bibit-bibit yang mencurigakan.
1: Bibit-bibit.
5: Ya mungkin warganya sudah sadar dengan
1: ya, alhamdulillah.
5: Apa arti kebakaran.
1: Nah ngono, yang dampak itu bukan yang bakar.
5: Nah yang terdampak itu yang kena asapnya, yang bakar sudah kabur.
1: Iya kabur. Nah ini yang gak asiknya itu, kasiannya sama mereka, walaupun sebenarnya bukan anak-anak, tapi memang ada riwayat asma, itu yang sangat kasihan.
5: Itu yang ditakutkan.
1: Semoga aman-aman ya Pak De. Tadi disiram, besok insya Allah bisa disiram lagi.
5: Jangan dipanggil Pak De ya, kemudahan.
1: Oh iya Mbah, ya.
5: Di mana-mana tuh Mbah yo Tempino.
1: Oh iya ngono lah Mbah. Sampurasun.
5: Rapet. Kalau nuwun monggo.
1: Iya monggo.
5: Permisi mari.
1: Bae. Tapi kita lagu tahun-tahun 80-90. Bae masih ingat toh?
5: Apa yang mau yang minta Ika Mawarni boleh?
1: Boleh yang mana sih? Apa?
5: Ermi kulit boleh?
1: Ermi kulit.
5: Iya aja.
1: Kulit ari.
5: Berarti. Enggak tahu penyanyinya gitu.
1: Benar saya kalau kadang-kadang ya.
5: Kulit pasrah.
1: Oh, pasrah judulnya.
5: Ya, banyak lagi bukan pasrah, Le.
1: Oh, saya jujur Pak Mbah, kalau kadang dengar lagunya tahu, tapi penyanyinya kadang enggak tahu.
5: Oh, benar.
1: Lagu-lagu lawas kan.
5: Rapika Duri, Tirai juga.
1: Nah, ada. Itu pernah dengar tuh Rapika Duri, padahal sosoknya saya enggak tahu yang mana.
5: Ya itu juga nenek-nenek sekarang.
1: Iya yo. itu zamannya apa itu?
5: Ya, zamannya Anda belum dilahirkan.
1: Aduh,
5: kalau saya sudah.
1: Ya wes iku. Tapi Mbak
5: tahun 80-an ya sudah.
1: Mbak mau dengar yang mana Mbak malam ini Mbak?
5: Kayaknya Ermi Kulit aja yang belum pernah Anda dengar ya.
1: Nah, ya boleh tuh yang mana tuh?
5: Ermi Kulit pasrah
1: boleh. Salam untuk siapa nih Mbak, udah lama nggak nongol
5: ya. Kalau lama nggak nongol aku mencet tuh nomor yang lama tuh nggak pernah.
1: Oh ngono iya ya, benar betul iya banyak yang nanya.
5: Aku dengerin dulu ngono ngomongnya cepet banget.
1: 08 11 67 07.
5: Untung tak rekam tadi.
1: Untuk kreatif ini Mbak.
5: Lah harus, kalau enggak bisa masuk. Tak rekam dulu sampean gambles tadi itu.
1: Ya Allah, benar ada yang kehilangan nomornya kok ganti? Ya enggak tahu nomornya ternyatanya.
5: Ya, kan yang 0741 itu.
1: Betul, itu sudah dipatenkan alias dimatikan.
5: Kenapa pantesan kalau di telepon itu kok di luar jangkauan?
1: Soalnya itu internal mengatakan itu besar.
5: Iya. Kalau lewat yang ini betul. Tinggal kalau di radio tinggal satu radio
1: betul.
5: Yang masih mempertahankan 0741.
1: Iya.
5: Yang lain sudah ganti ke 08 semua.
1: Betul karena memang besar rupanya Pak Ambae.
5: Tariannya ya. Buatnya lumayan.
1: Boleh salam Mbak.
5: Salahnya tuh yang baru turun tadi Mas siapa?
1: Itu Bang Alpiadi seputaran Pematang Lumut di arah Tungkal.
5: Iya, salam kenal dari Mbah Yo yang paling ganteng sekebun binatang.
1: Wush. Aduh,
5: Mbak. Terus itu yang baru naik tadi ada Mbak-mbak yang
1: Mbak Sinta.
5: Mbak Sinta ya?
1: Iya.
5: Tadi yang periode pertama tadi ada dua juga Mbak siapa sama siapa?
1: Mbak Ika dan Mbak Ika aja di. Setelah itu Bang Abdul sama Bang Amar.
5: Oh iya Amar, kalau Amar tuh pendengar lama sudah sering dengar.
1: Iya.
5: Bang Abdulnya juga. Ini masalahnya pendengar lama tapi lama nggak bisa masuk.
1: Betul.
5: Ternyata
1: ganti.
5: 0741-nya diganti.
1: Iya Mbak.
5: Itulah.
1: Ada. Cuma
5: kirimannya selamat bertugas.
1: Iya.
5: Semoga sukses dan sehat selalu.
1: Amin, insyaAllah.
5: Diwal ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Indonesia. Semoga semuanya jaya.
1: Amin, ya Allah.
5: Jangan dipercaya di sosmed itu kadang-kadang.
1: Betul, itu banyak hoax. Jangan sampai diser.
5: Pokoknya kita harus saring.
1: Betul.
5: Jangan asal baca dan langsung kita percaya.
1: Setuju, Mbak, setuju.
5: Ya, pokoknya sekarang itu zaman serba canggih. Jempol kita itu aneh-aneh kadang-kadang. Bukan, yeah, bukan mulut lagi, jempol kita yeah, yang aneh-aneh.
1: Iya, yeah, Mbak, iya, iya.
5: Kalau nengok di IG, di TIK, terus nengok di Facebook itu kadang-kadang ya zaman semakin canggih.
1: Iya, yeah.
5: Tapi kadang-kadang akhlaknya yang gak canggih.
1: Iya, iya.
5: Jangan iya tok toh, Mas. Itu sambil nengokin apa toh itu?
1: Apa?
5: Sambil nengokin apa itu?
1: Ini apa, nyetingin lagu kan bentar lagi mau diputar, Mbak.
5: Ya.
1: Iya.
5: Jangan lupa.
1: Siap, Mbak.
5: Pasrah pada penyiarnya.
1: Oke, ditunggu.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak.
5: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam, Mbak. Semangat betul. Saking semangat ya beliau baru nongol. Rupanya kehilangan jejak. Ya, gak apa-apa. Yang mau gabung masih bisa nanti sesi terakhir.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simpel hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Kecap Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
4: Pro 1

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama dia, misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
2: Hah, capek. Main game, ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
7: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bungo, Sarelangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Yang mau bergabung silakan telepon, karena ini sesi terakhir, waktunya juga agak terbatas. 08116707885. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waktu lah habis pula. Ya Allah.
1: Iya. Tertidur,
0: lamun
1: dia nungguin dari tadi.
0: Enak diapain lah, awak kok banyak tamu, mau kasih ibu.
1: Banyak yang tamu, ayo dah dibuka ini pintu.
0: Enak diapain lah, makonya datang langsung. Sehat, yuk.
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah, hujan dapat situ tadi, dak?
1: Hujannya tidak sampai ke sini, tidak. Perbatasan cuma.
0: Doa Mbak belum diijabah kan tuh.
1: Masih
0: tersangkut-sangkut.
1: Hujannya tadi dari Simpang Abadi sampai perbatasan sungai Tomang cuma.
0: Oh, ada yang ngasih tahu.
1: Enggak, tadi kan.
0: Ada apa?
1: Anak tadi kan balik ke tempat ini. Jadi aku jangan jalan tadi. Dari Abadi ke sana lebat hujan, di sini
0: tidak
1: hujan.
0: Ya semoga lah hujannya juga jangan Abadi lah. Kalau Abadi tiap hari hujan berarti.
1: Di Jambi hujan apa di?
0: Hah?
1: Di Jambi hujan apa?
0: Nah itulah hujannya tuh hanya memilih orang-orang tertentu guys. Serius, daerah Ibrahim hujan. Terus daerah Telana ini hujan, deretan ke sinilah. Tapi ke daerah Simpang Kawat kata Mbak Sinta katanya Tompong. Cuma dapat gerimis.
1: Nah, itulah di sini tadi itu ke apa namanya hujan.
0: Jadilah besok lah tuh. Tapi besok nak upacara dibuang dulu tuh.
1: Oh, tuh kan pendingnya dulu.
0: Oh, iya, pending dulu. Oh, besok lagi katanya. Ah, oh, besok mau ini, mau pawai yuk, jangan lupa ke Jambi yo.
1: Oh, insyaallah lagi.
0: Jangan sampai tidak. Apa pula yang enggak sehat yuk, enggak bersyukur. Lah jadi toke masih juga kurang.
1: Toke cang
0: kali. Nah, enggak ada ngaku. Ayo kan toke, dah.
1: Toke.
0: Oh beda. Tapi waktulah habis yuk. Lagu nak juga apa tidak nih?
1: Aku tinju.
0: Insya Allah terputar lah. Mau yang dengar yang mana nih?
1: Lagu ini deh.
0: Yang mana tuh?
1: Masuk tak? Nanti tak masuk. Lepo.
0: Apa?
1: Lepo.
0: Alangkah maeh. Yudah lah. Tidak masuk yuk, yang masuk tuh elemen.
1: Elemen rahasia hati bela, memang lah Joni.
0: Tidak serius, elemen yang masuk tuh Brurik. Krisye dengan Peter Pan masuk.
1: Peter Pan ini deh.
0: Dewa 19 masuk itu. Yuk.
1: Tidak mau ayo Dewa.
0: Elemen Dewa. Masuk.
1: Elemen berahasia hati.
0: Tidak ada yang judul itu.
1: Jadi
0: rahasia dunia yang ada. ada. Soalnya di tahun itu emang elemen udah muncul ke permukaan. 5 Minutes juga udah muncul sebelum 2000 dia udah muncul.
1: Permukaan bumi
0: itu. Iya, Frankie juga udah ada. Gong 2000 juga udah.
1: Masuk tuh lagu kebangsaan tuh ada.
0: Kebangsaan. Kemesraan ini yang ngono-ngono tuh lo yuk.
1: Iyalah.
0: Habis waktu itu ya, udahlah tuh.
1: Iyalah.
0: Salam.
1: Sehatlah Godi.
0: Insya Allah selalu sehat dan bahagia.
1: Iyalah bahagia selalu. Iyalah salamnya ya. Untuk diri dulu sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Apa namanya lagi balik tuh hati-hatilah di jalannya.
0: Habis.
1: Tadi ada kampret ya ni. Ada Mbak Sinta, tadi ada Bang Amar, Bang Andi, Bang Ramlan, Bang Yoga, Bang Hendra, Bang Gigi, Bang Juli, Bang Simon, Bang Abdullah, Bang Buja, galo-galo lah dah.
0: Siap.
1: Ya, ladi lah, anak lali lah dia.
0: Iya, betul.

0: Makasih ya.
1: Mm-mm.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada-ada aja Ayu kita ini. Kita lanjut di belakang ya, karena waktu udah mepet nih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, merdeka.
1: Merdeka Mbak. Jangan sampai Ida. Waktu kita lah habis, jadi mau salam be nih.
0: Jangan dong.
1: Jangan lah, mau ajuk lah tuh.
0: Lagu Tito Sumarsono mas.
1: Yang mana?
0: Persembahkan.
1: Siapa yang nyanyi Mbak?
0: Ku persembahkan Tito Sumarsono.
1: Tito.
0: Ya.
1: Bukan Tito Karnavian ya.
0: Salam ya.
1: Boleh. Tadi kena juga ya. Hujan.
0: Apa? Iya.
1: Kehujanan.
0: Sama aja mas. Enggak, aku di rumah waktu hujan.
1: Kalau baik kan mandi hujan terus lari-larian.
0: Enggak lah. Salamnya buat Mas sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Selalu hati-hati Mas.
1: Untukmu judulnya Mbak, bukan ku persembahkan.
0: Oh iya.
1: Dasar kan
0: diganti dong.
1: Bukan liriknya tuh, ku persembahkan lagu ini. Ganti. Tapi judulnya untukmu Mbak, untukmu.
0: Aku tahu lama.
1: Iyo, salam lah lagi.
0: Salamnya buat Anita tadi.
1: Selamat
0: malam. Bang Yoga, Bang Jul juga selamat malam.
1: Iya, Bang Jul Mas Kol.
0: Bang Chakra dengan bukannya juga selamat malam. Bang Kadir CS. Buat Bang Alfiati juga tadi sehat selalu.
1: Iya, amin.
0: Bang Hori, Bang JJ, Mas Ateng. Buat Bang Putra Banten.
1: Iya.
0: Bang Simon juga selamat malam. Amar.
1: Iya.
0: Cik Rusli.
1: Oh, lama Cik.
0: Bang Abdullah juga selamat malam.
1: Mm-mm.
0: Bang Rudi, Bang Ramlan.
1: Mm-mm.
0: Bang Sule. Bang Hamzah Yusuf.
1: Mm-mm.
0: Buat Cinta Palima juga selamat malam. Sudah masuk Cinta?
1: Sudah dari tadi.
0: Iya, buat semuanya lah masnya.
1: Siap.
0: Waktunya untuk mas.
1: Yo.
0: Nanti pulangnya tadi.
1: Siap Mbak Veru.
0: Selalu sukses.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vero, makasih. Selagi ada waktunya, kalau yang tadi belum sempat boleh dicoba lagi. Kayak Bang, siapa tadi? Bang Juli ya, coba lagi Bang Jul. Pasti bisa Bang Jul. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang. Ya Allah lah, di kamar nampak Eko. Hah? Bang, suaranya hilang, Bang.
2: Ya, tadi lebat hujan di Polda tadi.
1: Oh, lebat hujan dekat Polda tapi bukan di daerah Simpang Kawat.
2: Simpang Kawat enggak ada rintik-rintik.
1: Itu kan benar. Berarti arah-arah ke ini, Bang, arah ke ya, dari kuburan
2: lebat hujan ada 10 menit hujan lebat.
1: Iya, kuburan Cino arah ke Telanai malah hujan, Bang.
2: Ya, aku udah
1: Iya, yang penting sehat Bang ya. Asal jangan hujan-hujanan be. Tahun 80-90an sebelum 2000 Bang, pengen dengar yang mana nih? Bang?
2: Dari Brori.
1: Boleh, Brori yang mana tuh Bang?
2: Jangan ada dusta di antara kita dengan Dewi.
1: Alah, mantap kali itu. Boleh Bang, salam untuk siapa?
2: Spesial buat Cinta.
1: Aduh. Langsunglah dia Bang, sesak napas dengar ya.
2: Kita bobok nih, nona di kaku kita bobok dunia. Apa monitor, gak mungkin monitor
1: nih. Iya.
2: Besok mau penjara nih.
1: Iya betul, besok ya, udah siap-siap.
2: Bobok, cuma bobok saya, bobok saya sana.
1: Amin.
2: Terus buatnya Pero Ajeng. Ya buat semua-semua yang saja jadi Ajeng. Sobat buat Kak Anita tadi. Terima kasih. Salamnya Pero juga.
1: Iya. Siap.
2: Buat Irma selamat malam.
1: Siap Bang.
2: Pulangnya hati-hati. Jangan tengah-tengah jalannya tinggi.
1: Iya.
2: Merdeka
1: Bang.
2: Harga mati. NKRI harga mati.
1: Mantap. Ya Bang. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra seputaran Simpang Kawat. Tapi si Magawat benar, cuma dapat ke bagian rintik-rintik. Tapi hujannya kemana tuh? Ke arah sana, terus ke arah sini juga. Entah kemana lagi, kira-kira. Lanjut kita di belakang, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga.
1: Malam, Bang Yoga. Ya Allah lah di ujungnya, Bang. Lah nak tutup.
3: Wah, gimana lah. Mobilnya tuh mobil apa? Mobil trik di
1: sana. Mobil tut. Iya, sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oh, dapat hujan tadi, Bang?
3: Iya, duduk sebentarnya, Mak.
1: Oh, sebentar, iya. Belum kebagian.
3: Don kayu.
1: Belum kebagian semua nih, Bang.
3: Iya, belum kayaknya.
1: Ya, nanti sehat selalu, Bang. Bang, karena udah waktunya mepet, Bang, mau dengar yang mana lagu-lagu tahun 80-90 sebelum 2000, Bang?
3: 80-90, bentar Raja, Bang Dirman.
1: Ya, Raja ada ya, Bang, tahun sebelum 2000 ya?
3: Iya, ada lah.
1: Ya, lagu apa? Lagu yang mana tuh, Bang?
3: Lagu perdananya. Kalau enggak Dewa,
1: Bang. Oh, Dewa. Dewa ada nih, Bang. Saya cek tadi Dewa lumayan banyak tuh. Mau saya bacakan? Dewa ada yang mana, Bay?
3: Oke,
1: saya bacakan dulu, Bang, ya. Dewa. Dewa itu lumayan banyak di tahun sebelum 2000. Di antaranya judulnya Cintakan membawamu kembali, aku milikmu, cukup Siti Nurbaya, Elang, jalan kita masih panjang, kangen, Kirana, manusia biasa, persembahan dari surga,
3: kita manusia biasa,
1: siap. Salam boleh, Bang? Hah? Kenapa, Bang?
3: Merdeka.
1: Yo, insya Allah.
3: Ikut upacara enggak?
1: Besok ya ikut upacara.
3: Ringan masa-masa SMA Bang Irman bawa-bawa
1: kisah kasih di sekolah. Ya Allah, ya betul pula.
3: Malam minggu kemarin karaoke dengan mengadi di kolaborasi beliau.
1: Kolaborasi mantap.
3: Mengadi.
1: Iya.
3: Milo rame kita
1: Winterman. Tapi memang Bang Adi itu memang hafal dengan lagu-lagu lawas tuh, Bang.
3: Iya, mantap. Kalau Bang Irman enggak hafal nih ya nampak dangdut bisa
1: ngomong gimana. Dangdut. Iya. Bisa aja. Bang Yoga, mepet waktunya, boleh salam dikit, Bang?
3: Salam Mbak yang baru turun tadi sama Bang Semayu tadi lah.
1: Iya, itu Mbak Ayu Anita. Mbak Vero.
3: Iya, Ayu Anita, Mbak Vero.
1: Bang Andi.
3: Dalam Mbak Andi, makasih. Alhamdulillah, aku dengar tadi kan, makasih.
1: Iya.
3: Kalau enggak kenal, sorry, dia Bang Eman gitu kan.
1: Baru. Kan,
3: iya. Memorinya
1: menjelang full ya.
3: Iya. 80 itu umur kita 7 tahun mengirman.
1: Nah, tuh beliau. Iya. Ya Allah. Jangan-jangan seumuran dengan hampir seumuran dengan ini tahun 81 gitu ya. Kemerdekaan kita.
3: Iya, Bang Dirman, perlu mengadilah.
1: Oh iya.
3: Bilang Badoyo seumuran dengan anaknya. Badoyo tidak dengar suaranya lah lamo lah kangen nih kan.
1: Iya betul. yang ada tadi Mbah Gio.
3: Ah, Bang Gio kamu kenal
1: Mbah Gio ya? Iya, siap. Ada lagi, Bang?
3: Buat galau-galau lah Bang Dirman.
1: Siap, Bang Yoga.
3: Buat Bang Dirman selalu
1: amin.
3: Banyak umur dan murah.
1: Ya. Amin ya Allah.
3: Berlisang kuasa.
1: Amin.
3: Makasih telah waktunya Bang Dirman.
1: Sama-sama.
3: Merdeka.
1: Bang. Merdeka.
3: Oh ya, semangat Panglima.
1: Yo. Ya. Bang Yoga bisa aja. Tutup beliau. Kita tutup dulu enggak nih kira-kira? Kasian juga ya ini nunggu dari tadi ya kan. Merajuk kalau enggak diangkat. Nah, ini kenapa nih terputus kayak ini barusan? Nah, siapa nih? Ada apakah gerangan kira-kira? Saya udah mencoba ini teleponnya, kenapa nih ya? Nah, giliran Bang Juli yang nelpon tiba-tiba hilang nih. Aduh, aduh. Nah, kenapa nih? HP-nya Bang Juli, mohon maaf, HP-nya tiba-tiba error, Bang. Aduh, kenapa nih ya? Ya ampun. Nah, hilang kan? Mohon maaf untuk Bang Juli, nggak bisa diangkat teleponnya, nggak tahu saya kenapa tiba-tiba HP-nya error, apa karena dia terlalu banyak dari tadi yang nelpon, ini nggak bisa, benar-benar nggak mau diangkat nih. Pantah ini. Yaudah, kita tutup dulu lah untuk ini ya, untuk kurang rindunya malam hari ini. Pendengar, terima kasih yang tadi sudah bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Ini saya coba kembali ya, Bang Juli ya. Nah, baru mau nih. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Jul. Ya Allah, Bang Jul. Nggak tahu HP tiba-tiba error, Bang.
4: Iya, tahu
1: tuh. Kenapa ya? Karena merajuk, tadi tuh abang miss call terus. Sehat Bang Jul?
4: Sehat Bang Dirman ya.
1: Alhamdulillah, Bang Juli gimana?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Kena tadi hujan?
4: Nggak ada hujan ini, panas. Nah,
1: nggak ada kebahagiaan berarti, belum? Tunggu-tunggu besok lah, dah.
4: Jauh mungkin. Aku banyak kecepretan ke lembah aja tadi, kecepretan
1: iya betul, ciprat-cipratnya. Iya iya.
4: Cepretnya semua sampai Cempino tuh lah sih.
1: Iya kayaknya. Karena memang ini cuacanya tuh kan agak aneh. Tadi itu sempat mendung kan. Nah, iya. Terus tuh cerah, terus mendung lagi. Tapi udah tuh gluduk-gluduk, kan aneh lah. Di mana nih hujan? Saya pikir gitu kan. Nggak ketemu-ketemu itu hujan. Rupanya hujannya di jauh. Nggak nyampe ke kita.
4: Jauh. Memang terasingan gitu ya.
1: Lumayan Bang, basah jalan Bang. Ya hilanglah debu-debu.
4: Ya alhamdulillah lah.
1: Iya, tapi enggak rata Bang hujannya.
4: Iya, mudah-mudahan kan besok geser sini kan.
1: Amin. Bang Jul, walaupun udah Bang penelpon terakhir, pengen denger yang mana nih lagunya?
4: Benar, penelpon kedua dah ini.
1: Ini udah terakhir Bang.
4: Tiduran. Bangun.
1: Kedua dari mana? Udah jam 11 bentar lagi.
4: Aduh ya Allah. Kau dan aku satu ya.
1: Kau dan aku dari satu. Boleh. Salam boleh Bang.
4: Salam pertama teman Dirman ya, salam petugas ya selalu. Bilang hati-hati Bang Dirman ya.
1: Siap.
4: Pokoknya dimudahkan rezekinya, urusan jadi mudahkan terus.
1: Amin, insyaallah.
4: Tadi ada Mbak Sinta di Palimacan. Malam selamat istirahat. Bang Abdullah. Bang Bukhari. Itu Bayo ya.
1: Iya, Bayo udah muncul tadi tuh.
4: Alhamdulillah tadi yang monitor tadi. Ya selalu Bayo, semangat terus memang tuh Bayo.
1: Amin.
4: Terus untuk itu semuanya Bang Dirman.
1: Siap.
4: Itu Mbak Pero, gabung ya Mbak Pero. Pembinanya juga untuk Mama Tia gabung.
1: Nggak, mungkin malah ketiduran.
4: Ridho Andio.
1: Iyalah,
4: terima kasih waktunya Bang Dirman.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu karena waktunya benar-benar udah terbatas. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah di lain kesempatan kita bersua kembali. Malam besok saya kayaknya masih ada. Untuk kalian yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum bisa tidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu mengantar tidur untuk Anda, menemani Anda yang mungkin santai, menuju keperaduan yang pengennya tidurnya nyaman dengan dengar musik gitu. Untuk kalian yang sudah istirahat dari tadi, selamat istirahat karena besok ada mungkin aktivitas yang sudah menunggu, apalagi yang memang jadi panitia, bahkan yang memang siap-siap besok untuk upacara. Semoga berjalan lancar untuk semuanya yang masih terjaga. Kami harap tetap di 88,5 MHz.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati.

dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun.

meneruskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak,

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang melancang.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya itu. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir maksudnya. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicaranya, tata bicaranya. Beda, kehidup tadi aku, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Iya kan? Contoh ini, dan aku inginkan supaya anak-anak mendoan jambilah sesuatu untuk tetap menjaga budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu memakai atau memakai batik. Jadi bilang batik salah, ala orang tua nggak boleh memakai. Salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambul, oh, berarti bukan jambul yang ada. Bukan dari Solo yang ada, punya Jambi atau Bakti. Contohnya ini, oh ini ada Solo Mambu, ada Songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: selain disuruh kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti Ananda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa mengangkat income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Mengenalkan selama menikmati dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, dan bila ada tradisi tadi, ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan

0: Hei, buang sampah sembarangan.
1: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
2: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
3: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.

Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenali

0: saja.
1: Dengar untuk Anda kami hadirkan informasi ATR berikut mengenai WN Korsel. Selundupkan 8 biawak dalam koper. Upaya penyelundupan 8 biawak hidup ke luar negeri digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Satwa tersebut ditemukan disembunyikan dalam koper seorang warga negara Republik Korea berinisial JJ, 25 tahun, yang hendak terbang menuju Seoul. Penggagalan dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara atau Balai Gakum Kehutanan Jabal Nusra. Penindakan melibatkan Balai Karantina Bea Cukai, Aviation Security atau APSEC, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jakarta. Peristiwa tersebut bermula dari pemeriksaan menggunakan alat pemindai sinar X pada hari Selasa 28 Juli lalu, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan benda mencurigakan di dalam koper milik JJ di Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan biawak yang dibungkus menggunakan sejumlah kantong kain, serta satwa tersebut disembunyikan di antara pakaian dalam koper dan kemudian diamankan untuk pemeriksaan. Hasil identifikasi menunjukkan satwa tersebut terdiri atas 6 biawak hijau atau Varanus prasinus dan 2 biawak aru atau Varanus becharii. Keduanya termasuk satwa dilindungi dan tidak dilengkapi dokumen kekarantinaan. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, Dumasari Margareta, mengatakan penggagalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan lalu lintas hewan, terutama terhadap satwa yang akan dibawa ke luar negeri melalui pintu keluar negara.

budaya, ada pun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembeli binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning, serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian, ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi, bagi yang tidak mampu, cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua, berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, ada pun upacara pemberian nama. Dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

Kamu laiknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
5: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
6: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
7: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
8: Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles.

aku. Pendengar, informasi lainnya mengenai PLN berhasil pulihkan pasokan utama listrik Flores usai gempa magnitudo 7,7. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN berhasil memulihkan 11 unit gardu induk terdampak gempa bumi. Penanganan darurat tersebut dilakukan setelah bencana gempa tektonik 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada Sabtu kemarin. Pemulihan gardu induk secara menyeluruh itu rampung dalam waktu kurang dari 12 jam penanganan. Infrastruktur utama tersebut kini beroperasi kembali penuh guna menyalurkan daya menuju jaringan distribusi setempat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo terjun langsung untuk memantau percepatan pemulihan kelistrikan di wilayah Flores. Proses pengamanan infrastruktur dilakukan secara bertahap demi menjaga keselamatan para petugas lapangan serta warga. Lebih lengkap untuk informasi, PLN berhasil pulihkan pasokan utama listrik Flores usai gempa magnitudo 7,7. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Cinta terjadi begitu singkat, namun untuk melupakan memakan waktu begitu lama. Pablo Neruda.

Pendengar Ustaz, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Allahi minasyaitonir rajim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda semua nanti boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita ya di nomor yang sama, dan boleh juga di 0813-7744-0803. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Haji Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk hari ini topik yang menarik sekali. Pas banget dengan hari ini ya, 17 Agustus 2026 ya Pak Ustadz ya. Kita membahas terkait bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, ini dia. Baik pendengar, untuk Anda semua kita juga akan mendengarkan paparan singkat di awal perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar dimanapun berada, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu nikmat besar yang sering kita rasakan tapi terkadang lupa kita syukuri. Yang pertama, nikmat keamanan, kemudian nikmat kebebasan dan kemerdekaan negeri kita Indonesia. Pada tahun ini bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal hari ini 17 Agustus 2026 sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan bukan sekedar upacara, bukan sekedar memasang bendera merah putih, bukan sekedar perlombaan dan perayaan. Tapi bagi seorang muslim, kemerdekaan harus kita lihat sebagai nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita pertanggungjawabkan. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang wajib disyukuri sebagaimana Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangatlah berat atau sangat pedih. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah nikmat yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia? Yang pertama, kita memiliki banyak sekali sumber daya alam, kita bisa beribadah tanpa rasa takut, kita bisa pergi ke masjid, anak-anak kita bisa belajar Al-Quran, ulama dapat berdakwah, kita juga dapat mendirikan pesantren dan madrasah, kita dapat bekerja dan mencari rezeki, kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita dapat mengumandangkan azan dengan bebas, dan semua itu adalah nikmat yang besar. Karena itu jangan sampai kita baru menyadari besarnya nikmat kemerdekaan setelah kehilangan keamanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi wa ka'annama hizat lahud dunya. Artinya, barang siapa di antara kalian pada pagi hari berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya seluruh dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan bahkan mengingatkan kita dari hadis tadi tiga nikmat. Yang pertama, keamanan, yang kedua, kesehatan, dan yang ketiga, kecukupan makanan. Kalau tiga perkara ini ada pada diri kita, Nabi menggambarkannya seperti seolah-olah kita telah memiliki dunia. Maka betapa besar nikmat ketika hidup di negeri yang aman, betapa besar nikmat kita ketika anak-anak kita dapat pergi ke sekolah tanpa takut perang, betapa nikmat betapa besar nikmat ketika kita dapat pergi ke masjid tanpa rasa takut, dan betapa nikmat ketika kita dapat tidur malam dengan tenang bersama keluarga. Maka kemerdekaan dan keamanan jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Lalu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur kita? Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kalau kita mengatakan Alhamdulillah Indonesia Merdeka itu baik. Kalau kita mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan pada negeri ini, itu juga merupakan ekspresi kebangsaan yang harus tetap berada dalam koridor syariat. Tapi syukur yang sebenarnya tidak berhenti pada lisan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, syukur adalah tampaknya pengaruh nikmat Allah pada lisan hamba berupa pujian dan pengakuan, pada hati berupa kesadaran dan kecintaan, serta pada anggota badan berupa ketundukan dan ketaatan. Maka kalau kita syukur atas kemerdekaan, pertanyaannya, sudahkah kemerdekaan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, itulah syukur. Kalau kemerdekaan digunakan untuk memperbanyak maksiat, untuk memperbanyak perjudian, narkoba, korupsi, permusuhan, memfitnah dan perpecahan, maka kita belum benar-benar memahami makna syukur. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada peristiwa Fathul Mekah, beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nasr. Nah, yang disebutkan bahwasanya ketika kemenangan datang, Allah tidak mengatakan rayakan dengan kesombongan, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Inilah akhlak orang beriman ketika memperoleh kemenangan. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan itu harus kita isi dengan iman, kita isi dengan ilmu, kita isi dengan akhlak, kita isi dengan persatuan dan kerja keras. Anak-anak muda harus mengisi kemerdekaan dengan belajar, para guru mendidik dengan ikhlas, para pedagang berdagang dengan jujur, para pejabat menjalankan amanah, orang tua mendidik anak-anaknya dengan agama, ulama membimbing umat dengan ilmu dan hikmah, serta seluruh masyarakat harus menjaga persatuan. Karena kalau kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, maka kekuatan itu bukan hanya dibangun dengan ekonomi dan teknologi, tapi juga dengan iman dan akhlak. Mendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian yang sangat penting, bahwa kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah merdeka dari penjajahan. Tapi jangan sampai kita berkata Indonesia sudah merdeka, namun masih banyak manusia yang menjadi budak hawa nafsu, budak narkoba, budak judi, budak korupsi, dan budak popularitas, budak amarah dan kebencian. Karena itu merdeka yang paling hakiki bagi seorang muslim adalah ketika hati dan hidupnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur itu, syukur atas kemerdekaan ini harus melahirkan sebuah persatuan. Bahkan disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah dan budaya. Perbedaan adalah kenyataan yang harus kita kelola dengan baik. Jangan karena perbedaan pilihan kita, pilihan politik, kita bermusuhan. Jangan berbeda organisasi, kita saling mencaci. Jangan pula berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, kita saling memutus silaturahmi. Jangan karena perbedaan pilihan dalam pemilu, kita saling menghina. Kemerdekaan itu harus kita isi dengan persaudaraan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai. Kemudian poin selanjutnya, bahwasanya nikmat kemerdekaan ini harus kita gunakan dengan berbuat baik. Rasulullah mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kalau kesehatan adalah nikmat, maka digunakan untuk beribadah. Kalau waktu adalah nikmat, gunakanlah untuk belajar. Dan kalau keamanan adalah nikmat, gunakanlah untuk membangun. Dan kalau kemerdekaan adalah nikmat, gunakanlah kita untuk menciptakan kemaslahatan. Jangan kita sia-siakan. Kemudian yang selanjutnya, marilah kita jadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi warga negara yang baik? Sudahkah saya menjadi muslim yang baik? Sudahkah saya menjaga lingkungan? Sudahkah saya menghormati orang tua? Sudahkah saya mendidik anak dengan agama? Kemudian sudahkah saya menjaga persatuan? Sudahkah saya menggunakan kebebasan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya belum, mari kita mulai dari hari ini, karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki kekayaan alam, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki manusia yang jujur, berilmu, bertakwa, amanah, dan bertanggung jawab. Mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan tiga perkara, yaitu bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat ada pada hakikatnya berasal dari Allah. Kemudian kita bersyukur dengan lisan, memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Kemudian kita syukuri dengan perbuatan. Kita gunakan kemerdekaan untuk beribadah, bekerja, belajar, serta menjaga persatuan, membantu sesama, dan membangun negeri. Karena hakikat syukur bukan hanya berkata Alhamdulillah, tapi menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk semakin taat kepadanya. Semoga Allah SWT menjadikan Indonesia negeri yang aman, damai, adil, makmur, dan diberkahi. Dan semoga para pejuang yang telah gugur dalam perjuangan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Semoga para pemimpin bangsa diberikan petunjuk, kekuatan untuk menjalankan amanah. Dan semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan dan amal kebaikan. Demikianlah paparan singkat tentang bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pembuka kita di Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar. Di topik bahasan kita yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi, bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-87440803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan dulu.
2: Iya, iya.
0: Ya. Oke. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, masalah yang mau saya tanyakan, kami di sisinya rendah ini, kalau orang meninggal itu disolatkan di masjid kan jenazahnya, itu keluarga yang meninggal tadi membagikan amplop satu per satu, itu dalam amplop itu tertulis tolong sholatkan sembahyang fidyah. Itu katanya kan ke orang yang meninggal. Itu macam mana hukumnya Pak Ustaz?
0: Oke.
2: Permintaan penjelasannya. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan topik bahasan kita tentang kemerdekaan ya Pak Ustaz, tapi kali ini tentang keluarga yang memberikan amplop saat keluarga yang lainnya meninggal nih Pak Ustaz. Bagaimana nih dalam Islam? Silakan.
1: Pak Samsuri yang dimuliakan oleh Allah mengenai kebiasaan kita di kampung-kampung, kalau sedang melakukan sholat mayit yang hukumnya fardu kifayah, itu ada sebagian daripada jemaah itu memberikan amplop, itu disebutkan mengerjakan sholat hadiah. Secara fikih mengenai sholat hadiah ini ada khilaf di antara ulama. ada sebagian daripada apa? Sebagian daripada umat ini, apa? Sebagian daripada umat Islam ada yang melaksanakan, ada yang mengamalkan, ada juga yang sebagian juga yang tidak mengamalkan. Sebagian yang mengamalkan itu yang membolehkan bahwasanya sholat hadiah itu kalau dikerjakan itu niatnya adalah sholat sunnah mutlak, kemudian di pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, atau disebut dengan ihda'us sawab, yaitu menghadiahkan apa pahala yang sholat yang dia lakukan itu kepada orang yang meninggal, maka hukumnya ada sebagian daripada ulama dan bahkan mayoritas sebagian ulama itu membolehkan. Nah, itu. Jadi itu adalah bagian daripada sholat sunnah mutlak yang kita niatkan untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu. Jadi adapun ada khilaf lagi di antara umat, ada yang mengatakan tidak. Hari ini momen kemerdekaan ini mari kita bertoleransi atas berbagai macam pendapat yang ada, dan itu semuanya berdasarkan kaul-kaul ulama, ijtihad-ijtihad ulama yang memang harus kita hormati. Silahkan kalau diamalkan, dan kalau yang tidak mengamalkan juga silahkan dengan tanpa harus kita berdebat masalah furu'iyah.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ustaz, dan silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung kembali di layanan telepon kami ya di kebersamaan kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar ya Pak Ustaz. Nana coba kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Zainal, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan selamat meraih kemerdekaan. Semoga kemerdekaan ini mewarisi satu kebahagiaan kepada anak dan cucu kita berdasarkan terlibatkan maupun nah, yang saya ingin tanyakan satu mengenai kaitan surat Al-Anas ini Pak Ustaz, tentang kemerdekaan. Jadi surat Al-Mujad ini selalu diberikan sekali kita tidak ingat yang tadi Pak Ustaz Al-Anas Al-Nazi wasin sufi sudurina pengantinan Tuhan antara jin dan manusia, bagaimana kita membackup antara dua hak ini yang mungkin terkadang membuat kita terprovokasi dengan hal-hal yang berlebih dalam memeriahkan ataupun dalam mensyukuri atau mensyukuri nikmat Allah. Jadi saya mohon penjelasan secara detail dalam soal Al-Mujad. Terima kasih Pak Ustaz dan Mbak Nana.
0: Baik.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Saya begitu kurang begitu jelas.

mengenai itu ya, apa alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas, mungkin itu yang saya dengar tadi. Betul ya. Di surah ini dijelaskan bahwasanya Allah mengatakan kepada Rasul sebagai penerima wahyu, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rob atau Tuhan yang memelihara atau menguasai manusia. Malikin nas, itu adalah Allah, adalah rajanya manusia. Ilahin nas, yaitu sembahan Allah, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan bisikan manusia yang biasa bersembunyi, setan yang biasa bersembunyi. Nah, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, minal jinnati wan nas. Nah, ini. Jadi al-khannas itu adalah manusia, jin yang selalu membisik-bisikkan kepada di dalam hati manusia untuk perbuatan kejahatan. Jadi ada dua, lalu dalam sini dalam pengertian hadis bahwa asyaiton itu adalah makhluk yang mengajak atau selalu menyerukan kepada kejahatan. Nah, dalam hal ini bisa berbentuk jin, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berasal dari api. Bisa juga sebagian adalah manusia yang memang yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Dalam hal ini kita selaku manusia dalam hal mengisi tadi kemerdekaan, sebagaimana kita disebutkan tadi di atas, bahwasanya untuk mengisi kemerdekaan ini, ketika kita disebut dengan merdeka, bahwa kita belum disebut dengan merdeka ketika kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan maksiat atau suatu hal yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan ini harus kita isi dengan amal soleh, dengan ketakwaan. Namun dalam perjalanannya, setiap diri manusia setiap harinya, bahkan setiap waktunya, tidak luput dari musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya manusia, setiap manusia yang lahir di muka bumi, Allah sudah ciptakan makhluk lain, yaitu berupa setan yang berasal dari bangsa jin, yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Lebih daripada itu, keistimewaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan penciptaannya juga selain daripada akal, Allah juga berikan kita berupa hawa nafsu. Jadi manusia dilahirkan dengan penuh cobaan, satu sisi potensi dirinya untuk melakukan kebaikan, diberikan juga potensi dalam dirinya untuk melakukan keburukan. Tuh. Kemudian juga Allah juga ciptakan manusia atau makhluk lain berupa syaitan, baik itu berasal dari bangsa jin maupun bangsa manusia, yang selalu bisa dapat yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, marilah dalam mengisi kemerdekaan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus beramal soleh dan terus menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk sikap muslim dalam mengisi kemerdekaan sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada bangsa ini. Hari ini kita nyaman dalam mencari rezeki, kita nyaman dalam beribadah, kita nyaman dalam mendidik umat, dalam nyaman dalam
dalam segala aktivitas.

0: aktivitas. Nah, jadi hari ini itu cobaan cobaan kemerdekaan ini kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang bersyukur.
1: Amin. Baik, untuk Anda semua yang masih ingin ikutan, dinantikan di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari Ibu siapa? Bang Adi ya, suaranya kayak ibu-ibu. Bang Adi, maaf, silakan. Iya. Apa yang mau ditanyakan?
2: Enggak, saya pun agak batuk.
1: Agak batuk, ya. Jadi kayak ibu-ibu ya. Baik-baik. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Yang saya tanyakan atau saya masih ada, belum tahu, gimana caranya atau adakah doanya ya untuk menjauhkan semacam setan yang membisikkan hati kita supaya untuk berbuat jahat atau maksiatan. Yang saya tanya doanya adakah? Itu aja. Terima kasih atas waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, adakah doanya agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan dan lain sebagainya nih ya Pak Ustadz. Silakan, bagaimana nih Pak Ustadz?
0: Iya. Pak Adi yang dimuliakan oleh Allah SWT, Pak Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan bahwasanya ketika ada perintah itu yaitu fasta'is billah, yaitu kita berlindung kepada Allah. Maka doa yang paling populer sekali itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi itu adalah doa-doa yang paling populer. Nah, kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi ya Allah, lindungilah aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku juga berlindung kepada engkau ya Allah agar mereka tidak mendekati aku. Nah, itu. Nah, kemudian juga banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang, beracun dan pandangan mata yang jahat. Atau ada yang paling singkat lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Ya, bisa berupa syaitan, bisa berupa manusia yang berbentuk syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan, atau juga bisa berupa binatang yang berbisa. Nah, itu adalah doa-doa yang populer yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi berkaitan dengan surah Al-Nas, maka ada hadisnya yang selalu diingatkan oleh Rasulullah untuk kita setiap kali kita tidur. Ya, tidur ini kan dalam suasana manusia tidak kehilangan kesadaran sementara kan. Nah, jadi kita diingatkan untuk sebelum tidur membaca ayat kursi, ayat-ayat perlindungan. Kan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Jadi itu.
1: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk mutiara pagi harus kita tuntaskan apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita. Silakan Pak Ustadz.
0: Pendengar acara mutiara pagi dimanapun berada, marilah kita tutup tema kita pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 dengan sebuah doa, Allahumma hafaz baladana Indonesia wa hafaz amnaha wa salamataha wa waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarta. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia, jagalah keamanan dan keselamatannya, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami agar dapat menjalankan amanah sesuai dengan apa yang engkau cintai dan engkau ridai. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah SWT dapat melestarikan nikmat ini sampai ke anak cucu kita selanjutnya. Amin. Allahumma amin.
1: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk kebersamaannya di Mutiara Pagi edisi hari ini Pak Ustadz. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustadz. Iya, baik pendengar Komosimi di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri bersama pengarah teknik Diana Prianto. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Senin 17 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: HUT RI ke-81 Kesbangpol ajak masyarakat Jambi untuk menjaga situasi aman dan kondusif. Etle rekam hingga 1.000 pelanggaran per hari di Kota Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kesbangpol Provinsi Jambi mengajak masyarakat menjaga Jambi tetap aman dan kondusif. Tati Wijaya melaporkan.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi, Ismet Wijaya berharap peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga suasana Provinsi Jambi tetap aman, tentram, damai, dan kondusif. Ia mengatakan semangat kemerdekaan harus diisi dengan optimisme dan keyakinan terhadap berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ismet mengingatkan agar momentum HUT kemerdekaan tidak justru diisi dengan narasi yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan optimisme masyarakat. Kepala Kesbangpol ini menegaskan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun hal itu tidak boleh menghilangkan optimisme dalam melihat proses pembangunan yang sedang berjalan.
2: Kita ingin bahwa suasana di HUT kemerdekaan RI ini, yang ke-81 ini harus mencerminkan suasana yang aman, tentram, damai, kondusif. Ya, itu yang perlu kita ambil. Jangan kita membelokkan suasana di hari kemerdekaan ini.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Jambi menjaga persatuan serta bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. Menurut Ismet, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui persatuan, nasionalisme, serta dukungan terhadap pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Ragam harapan dari masyarakat Kota Jambi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Rizky Amalia melaporkan.
3: Sambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, masyarakat Kota Jambi menyampaikan beragam harapan agar kemerdekaan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat. Salah satunya disampaikan Masni, petugas kebersihan di Kota Jambi. Ia berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia ke depan diharapkan semakin sehat, pendidikan semakin mudah dijangkau, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Mau merdeka kesehatan, mau merdeka pendidikan, dan stabilkan bahan pokok.
3: Harapan juga datang dari kalangan pemuda, Milan Anaresta, yang merupakan pelajar SMA N13 Kota Jambi, yang mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirap pada peringatan HUT RI ke-81 di lapangan kantor Gubernur Jambi hari ini. Menurutnya, sebagai generasi muda, Milan juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, terutama melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan diri. Ia berharap generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang aktif, percaya diri, bermanfaat bagi negara, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air.
5: Lebih semangat lagi untuk mungkin ajar. Kami ingin melahirkan putra dan putri yang aktif, lebih percaya diri, dan lebih mencintai tanah air bangsa ini.
3: Berbagai harapan tersebut menjadi gambaran bahwa momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kemerdekaan melalui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta peran aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Kiamal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 RT 06 Kelurahan Pinang Merah menggelar berbagai macam perlombaan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR di Kota Jambi, Farul Ilmi, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kekompakan dan semangat masyarakat dalam mengisi peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Iya, dan saya melihat luar biasa kebersamaan dan kekompakan masyarakat, ya, semangat dalam mengisi kemerdekaan luar biasa. Saya apresiasi dan kita mendorong agar semangat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk kembali merekatkan persatuan, rekatkan kebersamaan, semua harus kompak untuk membangun bangsa ini, negeri ini.
0: Menurutnya, momentum HUT kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera etle di Kota Jambi masih tinggi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat dalam satu hari jumlah pelanggaran yang terekam bisa mencapai 1.000 pelanggaran. Sri Wayuni melaporkan.
8: Kamera tilang elektronik atau etle statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidagar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi AKP Maskat Maulana menjelaskan, kamera etle statis ditempatkan di beberapa titik persimpangan utama dan berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas. 3 pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun menggunakan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera etle terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terekam ratusan hingga mencapai 1.000 pelanggaran per hari.
9: Kita perlu kerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera etle itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 itu yang kita fokuskan. Dari 3 itu aja ratusan dan ribuan.
8: Maskat menambahkan setiap pelanggaran yang terekam kamera etle tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi. Petugas kemudian mencocokkan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data telah dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirim kepada pemilik kendaraan baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam data STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat diimbau meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, terutama dalam menggunakan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasih data dan informasi, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Tajam Bijaya Martua Sinaga mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kondisi darurat karhutla. Menurutnya dinamika atmosfer juga harus mendukung terbentuknya hujan. Berdasarkan analisis BMKG, dalam waktu dekat kondisi atmosfer belum mendukung terbentuknya hujan. Sehingga meskipun dipaksakan melakukan modifikasi cuaca, nantinya tidak ada hasilnya.
10: Jadi dalam waktu dekat ini dinamika atmosfer tidak mendukung terjadinya hujan, meskipun kita paksa kita buat modifikasi cuaca itu nantinya tidak ada hasilnya. Nah, mubazir pula nanti kan. Nah, jadi dalam waktu dekat ini belum, nanti tinggal dilihat dinamika atmosfernya gitu, Mbak. Kalau memang mendukung terjadinya hujan, nah nanti kita lakukan modifikasi cuaca.
0: Jaya juga menjelaskan ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi sebelum TMC dilakukan, antara lain pertumbuhan awan serta kondisi kelembapan udara di lapisan atas atmosfer. Jika parameter tersebut mendukung, barulah pelaksanaan modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan. Menurut Jaya, faktor biaya juga menjadi pertimbangan sehingga TMC sebaiknya tidak dilakukan jika kondisi atmosfer memang tidak memungkinkan menghasilkan hujan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Salah satunya pembangunan jalan sepanjang lebih dari 5 km yang kini memperlancar akses warga di Kecamatan Danau Kerinci. Laporan Asep Sanjaya.
11: Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah, salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jalan sepanjang 5 km lebih ini menghubungkan Desa Sanggarang Agung, Desa Koto Baru, dan Desa Talang Kemulun. Akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Desa Talang Kemulun Radial mengatakan perbaikan jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat sebab jalan ini menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga sekaligus jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian.
12: Masyarakat 6 pagi sebelum ini semangat pulang menjual itu agak ditekan harganya, kadang-kadang disebabkan akses untuk membawa hasil tani keluar itu agak susah sebab jalannya buruk sebelumnya kan.
11: Sementara itu, Asisten Pelaksana dan Pengawasan Satuan Kerja Wilayah 2 BPJN Provinsi Jambi Agus Pardede mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung pembangunan jalan Inpres tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalan dengan baik dan ikut menjaga kondisi infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
13: Pengunjungan langsung, meneliti langsung terhadap pembangunan yang ada saat ini. Besar harapan ke depan, kerjasama yang baik terhadap setelah dibangunnya dengan jalan ini dapat terpelihara, sehingga semua harapan masyarakat terhadap hasil perkebunan, pertanian, dan juga ada pertanian nanti yang di pariwisata yang di atas dapat menambah semua kegiatan ekonomi masyarakat semua.
11: Di samping itu, sebelum mendapatkan perbaikan, kondisi jalan yang menghubungkan tiga desa tersebut mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk melintas, terutama ketika membawa hasil pertanian dari lahan menuju lokasi penjualan. Kini jalan yang lebih baik membuat kendaraan warga lebih mudah melintas. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT RI ke-81, Kes Bangpol, ajak masyarakat Jambi untuk menjaga situasi aman dan kondusif. Etle rekam hingga 1.000 pelanggaran per hari di Kota Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan diundur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran, dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa, lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak, wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pengusaha Terhadap Jambi FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Jambi pagi ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pegawai RRI, karyawan-karyawati sedang bersiap-siap ya untuk melaksanakan upacara bendera untuk edisi hari ini. Selamat Merdeka juga untuk kita semuanya. Dan untuk Anda semua di edisi hari ini, informasi juga akan coba saya hadirkan untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, atau yang saat ini juga sedang beristirahat sambil mendengarkan Pengusaha Terhadap Jambi. Pendengar, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, papan interaktif digital PID tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknologi yang menjelaskan guru dapat memadukannya dengan konten dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Menurut Sari, penggunaan PID secara interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa. Layar perangkat dapat digunakan sebagai media latihan berbagai aktivitas pembelajaran. Dan juga Sari mengatakan, siswa juga dapat menggunakan PID untuk melatih kemampuan berhitung. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi penting karena sebagian siswa SMP di ASMAT masih membutuhkan penguatan kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Jadi kondisi ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tetap sesuai dengan kebutuhan siswa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Eh Nin, menurut kamu, rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
3: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
2: Benar.
3: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
2: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuman ikut upacara atau ikut lomba gitu?
3: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
2: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
3: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
2: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

0: di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka. Namun, kemerdekaan di era digital juga memiliki tantangan. Kemudahan mendapatkan informasi harus diiringi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi yang benar. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mengganggu persatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan di era digital berarti menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi. Dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air, generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

Baik untuk Anda semua pendengar, ada kaitnya dengan Bangun Negeriku menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan selamat pagi untuk semuanya yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi untuk edisi hari ini. Nah, pendengar untuk Anda semua nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan tetap bersama Perusahaan Radio Jambi di 17 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu,